Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Maceta masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata. Ya, kalau Pace-Mace kakak-adik orang semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi baca-baca kakak-kakak orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Macita saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Macita belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Macita lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja Pace-Mace dorang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja begitu. Nah, kali ini Macita rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Woi, Macita waktu lihat dia foto saja, Macita tuh rasa-rasa macam Tuhan, dia pun bagus apa dia pun telaga itu ya. Ini paling telaganya itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib Pace-Mace orang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi Pace-Mace orang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya, saking jernihnya Pace-Mace dong bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa Pace-Mace orang lihat di dalamnya tuh sangat jelas terlihat dari atas. Nah, Pace-Mace orang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya, dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, Pace-Mace dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Macita baru lihat dia gambar saja tuh, Macita semacam ish, mantap sekali gitu ya. Jadi dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, Pace-Mace dorang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi Pace-Mace dorang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, Pace-Mace orang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi.
Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Wafsarak. Ah, agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuambesi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. Dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000. Ya, jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa sama Cita, aku berkunjung ke air terjun Wafsarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wafsarak ini dari jauh. Ya, nah sekelilingnya juga masih asri, ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, ya dari Biak itu hanya berjarak 2,5 km. Tidak jauh, eh. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari, ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor, ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak, ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah, ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, macam-macam orang akan menemukan sisa-sisa amunisi, ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah, ya, Goa Binsari ini merupakan goa yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona, ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Goa Binsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wafsarak ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wafsarak yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian dia ya, di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya, lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini, jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah nih. Nah, dalam di kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal macam-macam. Jadi yang cuma bisa berenang katak kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa, lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patwa. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patwa, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patwa ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari
gambarnya ya memang kelihatan kayak kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, Patwa ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patwa ini akan terkurung. Ya, ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung. Ya, nah, meskipun begitu, pemandangannya epik ya dengan tebing batu kapur di sekelilingnya. Ya, dan tebing batu kapur di desa Patwa ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu ini yang waktu pertama kali Macita explore tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Macita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Picah. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Pantai Batu Picah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi sudah. Macita baru lihat dia gambar saja Macita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya. Epic banget. Ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya. Ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Picah ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga ada terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Wah, jadi karena sering kena air laut, sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam, nah, kolam kecil di samping Pantai Batu Picah ini, ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau macam-macam orang tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau macam-macam orang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah, perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu macam-macam orang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali. Nah, ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti Anthias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya. Ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena
dia memang paling terkenal dengan keindahannya, ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras, ya, tapi Pace-Mace dorang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku, ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas lautnya. Dan untuk bisa sampai ke sini, Pace-Mace dorang perlu berkendara sepanjang 15 km dari kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri Pace-Mace dorang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Jadi Pasar Bosnik ini, ya, yang Maceta tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan, ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ, ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik, ya, enak banget, ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja, ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini, ya. Jadi memang, ya, keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget, ya. Bahkan kalau menurut Maceta tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu, ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan Pace-Mace ke Biak, ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan, ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia, ya, 10 tempat wisata di Biak, ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

0: Då var Mia Rap Crew.
1: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakek di dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Enggros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai. Ya, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4, ini digunakan sebagai tempat penguburan.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
4: Masih di Ketarung Ensiklopedia Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah,

0: varian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.
1: Ladies and gentlemen, this is special for

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: pohon dingin tidak panas atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Hidup sebagai peternak lele di kota besar seperti Jakarta tidaklah mudah. Lahan yang sempit merupakan salah satu kendala utama bagi para peternak lele. Tidak hanya itu, perairan di perkotaan pun makin terkikis oleh bangunan atau jalan raya, hingga terasa semakin tipis harapan untuk beternak lele. Bukan hanya lahan sempit yang menjadi kendala pembudidayaan lele di kota besar. Sulitnya perairan dan polusi udara juga bisa menjadi masalah dalam ternak lele. Namun, kendala utama bisa dipatahkan oleh teknologi baru bernama Bioflok. Harry, salah seorang peternak lele asal Banyumas yang kini menjajal usaha ternaknya di ibu kota, akan membagikan pengalaman serta tata cara menerapkan metode ini kepada pemirsa.

0: tahu teknologi ini pertama kali dari kawan saya. Kebetulan saat itu dia lagi mencoba metode bioflok itu di rumahnya. Saya kaget, loh kok bisa dia beternak lele di rumah? Terus baru dia ceritakan kalau dia memakai sistem bioflok untuk beternak lele di rumah.
1: Teknologi bioflok sangat cocok diterapkan di kota besar yang berlahan sempit untuk usaha peternakan lele. Karena bioflok tidak perlu menggunakan lahan yang luas atau balong untuk beternak lele. Justru, sistem ini bisa beternak lele lebih banyak daripada menggunakan metode lama. Sistem bioflok ini pun mampu mengatasi kerugian akibat berkurangnya populasi lele yang signifikan dan tiba-tiba, karena lele merupakan jenis ikan kanibal atau ikan yang memakan sejenisnya.
0: Pakai bioflok ini nggak perlu kolam yang luas, cukup hanya kolam berbentuk lingkaran. Kolam ini diameternya 2,5 meter, tinggi 1 meteran lah kurang lebih. Tapi jangan salah, pakai bioflok malah bisa menyebar bibit lele lebih banyak daripada pakai sarang lama.
1: Teknologi bioflok memang sudah tak asing di kalangan peternak ikan, terutama di daerah perkotaan. Dengan permasalahan utama yaitu krisis lahan, metode bioflok merupakan salah satu solusi karena dinilai lebih praktis dan ekonomis untuk diterapkan di kota dengan sempit lahan seperti di Jakarta.
0: Jika awal bioflok saya sempat mengalami kegagalan, blok dalam kolam terlalu padat karena aeratornya mati dan keasaman air kurang. Saya perhatikan, akibatnya pembenihan lele saya tidak berkembang.
1: Meski sempat gagal, Harry terus mencoba metode bioflok dengan lebih sering memastikan aeratornya bekerja 24 jam. Harry yakin betul metode bioflok pada peternakan lele dapat memberikan keuntungan. Budidaya lele sistem bioflok diterapkan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi mengolah limbah budidaya menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang bisa menjadi pakan lele. Caranya melalui penambahan kultur bakteri probiotik dan pemasangan aerator yang akan menyuplai oksigen sekaligus mengaduk air kolam.
0: Pertama, saya memasukkan kurang lebih 10 kilo kompos ke dalam air kolam. Habis itu saya mencampurkan air sama larutan campuran probiotik, cukup 5 mili per meter lah. Setelah itu baru dikasih tetes tebu atau namanya molasses sekitar 200 gram per meter persegi.
1: Setelah pencampuran kompos, larutan probiotik dan tetesan tebu atau molasses, air harus didiamkan selama 1 pekan, hingga muncul kutu air atau dapnia, yang akan menjadi pakan alami untuk benih-benih lele.
0: Biasanya, dapnia ini akan banyak muncul di hari ke-15 setelah pencampuran air tadi.
1: Air yang siap ditebar benih selain ditandai dengan adanya dapnia, air dalam kolam juga akan berubah warna menjadi hitam kecoklatan. Tetapi uniknya, ketika air diambil menggunakan gelas, air akan tetap terlihat jernih.
0: Nah, nanti kalau airnya udah kecoklatan, benihnya baru ditebar ke kolam. Baru deh nanti muncul yang namanya kampluk atau endapan dari dasar kolam. Ini tanda kalau blok sudah mulai terbentuk dan akan teraduk sesuai dengan pergerakan lele. Makanya saat penebaran benih harus dipadatin biar teraduk terus.
1: Semakin hari, air akan berubah dari coklat menjadi kemerahan. Itu merupakan tanda bila flok sudah jadi. Teknik ini bisa untuk pembesaran benih maupun pembesaran lele konsumsi. Ketika memasuki masa pembentukan flok, Harry kembali mengalami kegagalan karena jumlah flok yang berlebihan. Efeknya, air menjadi lebih keruh dan berpotensi membuat ikan rentan terkena penyakit. Ternyata kendala tidak hanya sampai di situ saja. Setelah kegagalannya pada mesin aerator dan kelebihan vlog, Harry kembali mengalami kendala pada air kolam yang berbusa. Banyaknya busa yang menutupi permukaan air kolam dapat menyebabkan kurangnya asupan oksigen untuk ikan. Dengan segala kendala yang ia hadapi, Harry tetap mempertahankan metode biovlog hingga saat ini, karena ia yakin metode ini dapat membuatnya untung daripada metode lama yang pernah digunakannya dulu di Banyumas, dan meminimalisir resiko kanibalisme antar lele. Sistem biovlog selain bisa digunakan pada lele, juga bisa diterapkan untuk budidaya udang. Bagaimana? Anda tertarik budidaya lele di rumah dengan metode biovlog?
2: Ya, baik macam Aceh Kakak Dedorang, masih kita orang punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Baik macam Aceh Kakak Dedorang, dimanapun kita berada, di pukul 10 hingga di pukul 11 nanti kita ada aneka kuliner Nusantara, masih dengan kita pula lagu daerah Nusantara di pagi jelang siang.

0: Baik, Pak Cemacek, Kakak Dedorang masih di Kitorang Punya Suara Budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Masih di Kitorang Punya Aneka Kuliner Nusantara. Ini ada satu informasi kuliner, yaitu nikmatnya mie ayam kutel sushi sotang temani wisata di Waduk Sempor. Iya, Pak Cemacek, suasana kawasan wisata Waduk Sempor tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang menenangkan ya, tapi juga menghadirkan harapan kuliner yang menggugah selera. Salah satu yang diminati pengunjung adalah mie ayam kutel sushi sotang ya, yang berada di kawasan sekitar Waduk Sempor. Pace-pace kuliner sederhana ini menjadi pilihan wisatawan untuk bersantap bersama keluarga maupun teman. Dan mie ayam sushi sotang dikenal memiliki cita rasa gurih dengan racikan bumbu yang khas dan menggoda selera. Dan sajian mie ayam yang kenyal ini dipadukan dengan potongan ayam yang cukup besar dan bumbu serta kuah hangat membuat para pengunjung merasa puas menikmati hidangan tersebut. Terlebih saat udara di kawasan waduk terasa sejuk, selain itu rasanya yang lezat, harga yang ditawarkan juga dinilai ramah di kantong dan tidak heran jika warung mie ayam ini hampir setiap hari selalu ramai dikunjungi, terutama pada akhir pekan dan saat musim liburan. Banyak juga wisatawan hampir sesuai menikmati panorama Waduk Sempor. Itu dia tadi Pace-mace dari rri.co.id Purwokerto. Dan tentunya kalau makan mie ayam di mana saja pasti enak ya Pace-mace. Apalagi mie ayam yang sudah sangat terkenal ya di Pace-mace dong punya daerah, sangat luar biasa sekali. Baik, itu orang masih lanjut lagi di Aneka Kuliner Nusantara sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
4: Tepok tepok jadi apa, prok prok prok tolong dibantu ya.
5: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
4: Boleh, boleh, boleh.
5: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
4: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

0: terkenal makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.
2: Ambilin air dong.
3: Ambil sendiri lah, Dek.
2: Aku masih pusing loh, Kak.
3: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
2: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
3: Gak mau, mana kata tolongnya?
2: Ya, tolong.
3: Yang bener.
2: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
3: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
2: Oke, taruh situ.
3: Terus?
2: Terus apa?
3: Adek.
2: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
3: Maaf gak sengaja.
2: Yah, jadi basah semua.
3: Maaf ya.
2: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
4: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
5: Mengenal makanan tradisional di Indonesia.

Ini adalah Binte biluhuta atau sering disebut juga milu siram. Binte biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki milu siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Acema Cetakade, lagu atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Ya, baik, macam-macam KKD orang sudah pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya Maca Cheryl pamit dari ruang dengar kitong semua. Terima kasih buat kitong pukul bersamaan dari pukul 5 hingga di pukul 11 lewat 2 menit. Dan selanjutnya nanti ada Maca Ita yang akan menemani Paca-Paca dong semua di siang hari sampai nanti tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan kitong punya program-program acara di Day Part 2. Dan Mace Cheryl pamit undur diri sampai kita orang berjumpa kembali dan salam budaya, semoga kita orang semua sukses selalu.

Macam-macam kakak di dorong semua, masih di kita rampu suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan macam-macam kakak di dorong di siang hari ini, macam-macam akan ditemani oleh saya Macita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga teman-teman pop daerah Nusantara dan juga teman-teman dari Papua tentunya. Jadi macam-macam kakak di dorong semua, jangan sampai macam-macam dorong pindah saluran radio, tetap di kita orang punya suara budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz ataupun juga macam-macam kakak dorong semua juga bisa mendengarkan siarannya kita orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

0: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Seperti biasa di setiap episode, saya tidak sendiri, tentunya selalu ditemani oleh narasumber yang nantinya akan kita ajak berbincang terkait bagaimana program ataupun terkait dengan UMKM itu sendiri. Nah, mungkin penonton sudah penasaran ya, seperti siapa nanti yang akan menjadi narasumber kita di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Nah, sobat UMKM, kali ini narasumber kita yang akan kita ajak berbincang, mungkin sudah bisa dilihat sendiri juga di sini, ada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Andi Zulkifli. Langsung saja saya sapa, assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam, Mbak Elsa.
2: Baik. Untuk perkenalan nih Pak, mungkin penonton kita, sobat UMKM maupun juga UMKM yang ada di Kota Makassar yang sering menonton obrolan UMKM, pengen tahu dulu seperti apa sebenarnya ruang lingkup dari Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri. Silakan Pak.
3: Iya, makasih Mbak Esa. Jadi saya kira saya cukup berterima kasih untuk di buatkan podcast seperti ini juga menjadi tugas saya mensosialisasikan terkait mengenai dinas saya, yaitu penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, seperti Mbak Elsa tadi jelaskan bahwa kalau terkait mengenai dinas DPMPTSP ini kan singkatan, kan terlalu panjang.
2: Iya betul, ya. DPMPTSP lebih gampang.
3: Jadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kalau kita melihat ruang lingkupnya ini memang dinas yang memang selalu berubah-berubah namanya. Kalau saya tidak salah ada 3 kali perubahan. Ya, dulu yang namanya kantor perizinan. Waktu tahun-tahun 90-an. Kemudian kemudian berubah menjadi badan perizinan satu pintu atau biasa SINTAP, satu atap. Satu atap, jadi pelayanan terpadu satu atap. Kemudian berubah lagi di tahun 2016 menjadi DPMPTSP. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2: Jadi tambah panjang panamnya.
3: Ya. Kenapa berubah? Karena memang sistemnya yang selalu berubah. Sistemnya terus mengikuti bagaimana terkait mengenai supaya bisa lebih pelayanannya lebih cepat dan lebih tepat. Nah, seperti itu. Dan ini memang menyesuaikan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi fungsi dari tugas dan fungsi dari DPMPTSP ini adalah membantu kami membantu Pak Wali Kota dalam hal terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota. Ya. Kalau bicara mengenai pelayanan terpadu satu pintu, itu adalah perizinan. Perizinan yang menjadi kewenangan Pak Wali Kota. Ya. Jadi, ada dua tupoksinya. Yang pertama terkait mengenai penanaman modal. Ya. Penanaman modal itu terkait mengenai investasi. Ya. Bagaimana kami mempromosikan Kota Makassar supaya para investor mau datang menanam ke modalnya di Kota Makassar.
2: Baik.
3: Bagaimana kami melakukan pembinaan, melakukan pengawasan ya terkait mengenai investasi dan penanam modal yang ada di Kota Makassar.
2: Baik.
3: Itu yang pertama tuh fungsinya. Kemudian yang kedua terkait mengenai perizinan yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota Makassar. Nah, perizinan ini kan begitu banyak kewenangan yang diberikan oleh dari pemerintah daerah. Ya misalnya perizinan di terkait mengenai perizinan usaha, izin usaha, terkait mengenai izin pendidikan, misalnya mau membuat sekolah di tingkat PAUD, tingkat SD itu menjadi kewenangan pemerintah kota. Kemudian izin kesehatan juga itu di PTSP pelayanannya. Kemudian berbagai macam izin yang menjadi kewenangan Pak Wali Kota.
2: Baik, jadi semua bentuk perizinan ada di
3: PTSP
2: itu sendiri.
3: Ya, karena prinsipnya kalau kita bicara dulu sistemnya, ketika mau mengurus perizinan tertentu, misalnya saya mau mengurus izin IMB,
2: ya
3: dulu harus ke Tata Ruang, ke PTSP dulu, ke kantor perizinan dulu, baru ke Tata Ruang, baru ke Kelurahan Camat, baru kembali lagi ke perizinan.
2: Okay.
3: Nah, sekarang semua dipusatkan di PTSP. Jadi bukan lagi masyarakat yang berkeliling ke kantor-kantor, orang-orang kantor itu kami panggil untuk berkantor di PTSP.
2: Baik.
3: Sehingga masyarakat cukup satu pintu saja semua.
2: Baik.
3: Mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan, semua satu pintu di PTSP.
2: Jadi tidak perlu bolak-balik lagi mencari ini, mencari
3: itu.
2: Baik, tadi kita pisahkan dulu, ini ada dinas penanaman modalnya, kemudian juga ada PTSP-nya itu sendiri. Nah, kebetulan nih Pak Pak Kadis, penonton kita juga banyak yang kemudian berasal dari UMKM atau memiliki UKM di Kota Makassar itu sendiri. Terkait dengan penanaman modal, kalau tadi sedikit dijelaskan mengenai penanaman modal, bagaimana dari dinas penanaman modal sendiri ini mencari investor. Apakah itu hanya terpaku pada itu saja, atau dari dinas penanaman modal juga boleh memberikan modal ini masuk ke UMKM-nya ini Pak? Ini gimana Pak?
3: Ya, kalau kita bicara mengenai UMKM kemudian dihubungkan dengan PTSP, ini memang dua-duanya terlibat, dua-duanya berpengaruh. Ya. Dari penanaman modalnya itu terkait mengenai bagaimana kami melakukan pembinaan.
2: Okay.
3: Kami juga ada di situ dalam melakukan pembinaan UMKM. Kami terlibat di situ. Ya, dalam bahkan turut juga ikut mengawasi terkait mengenai dalam hal pengawasan penanaman modalnya.
2: Penanaman modalnya.
3: Klasifikasi penanaman modalnya, klasifikasi usaha modalnya. Itu juga kami terlibat di situ. Tapi kalau terkait mengenai PTSP-nya, itu juga kita terlibat. Misalnya karena terkait mengenai apa? Mengenai perizinannya.
2: Perizinannya.
3: Ya, jadi pemerintah pusat selalu menghitung jumlah UMKM itu yang diakui sesuai dengan perizinannya.
2: Perizinannya.
3: Ya, karena ada juga UMKM tapi tidak memiliki izin, itu tidak dihitung oleh pemerintah pusat.
2: Oke, lalu apakah kemudian dari DPM PTSP ini sendiri memiliki kewajiban untuk bagaimana supaya UKM-UKM atau UMKM yang ada di Kota Makassar itu mau mengurus perizinannya? Karena kan kalau misalnya mereka tidak punya izin, tentu juga mungkin ada dampak buruknya bagi UKM itu sendiri atau pemerintah Kota Makassar sendiri. Silakan.
3: Ya, kalau UMKM yang tidak memiliki izin sudah pasti tidak akan bisa dibantu oleh pemerintah.
2: Nah,
3: mau dari segi terkait mengenai pengembangannya, bantuan modalnya, kerjasamanya, kemitraannya, itu tidak akan pernah bisa diintervensi oleh pemerintah kalau tidak memiliki izin. Ya, makanya kami juga tetap menggalakkan sosialisasi bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk bagaimana mensosialisasikan terkait mengenai pentingnya perizinan ini. Ya, karena pemerintah pusat juga menghitung jumlah UMKM di suatu daerah itu berdasarkan perizinannya. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai izin UMKM, ini juga terjadi perubahan dengan aturan-aturan dulu. Ya, dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja, ini merubah sistem perizinan yang utamanya ada di UMKM. Sekarang sudah ada namanya OSS, Online Single Submission, ya RBA ya. Jadi dia berbasis resiko. Ini pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 5 dan nomor 6 tahun 2021 terkait mengenai OSS. Kalau nomor 5 terkait mengenai penjelasan OSS.
2: Ya.
3: Kalau PP nomor 6 itu kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan OSS di daerahnya masing-masing. Nah, ini ada perubahan dan ini begitu mudah sekarang untuk UMKM terkait mengenai pendaftaran di OSS. Saya kasih contoh salah satu kemudahannya. Kalau dulu izin UMKM itu adalah namanya situsium.
2: Iya, betul.
3: Situsium ada ini dulu ya, situsium ini diurus harus mengambil formulir di PTSP. Kemudian harus pergi ke lurah camat minta pengantar.
2: Ya.
3: Kemudian kembali lagi ke PTSP. Nah, sekarang ya, tidak perlu lagi masyarakat mau mengurus UMKM, khususnya UMK ini pergi mengambil formulir karena sudah melalui sistem online. Syaratnya gampang, cukup KTP, kemudian NPWP, kemudian ada emailnya, kemudian dimasukkan di dalam sistem OSS, diinput di situ karena sudah online. Jadi kapanpun dan dimanapun bisa
2: diakses. Ya.
3: Kemudian tinggal diisi berapa jumlah modalnya, kemudian berapa jumlah karyawannya, kemudian klasifikasi usahanya apa, kemudian menandatangani surat pernyataan lingkungan kalau dia berisiko rendah. Kalau rata-rata UMKM ini semuanya risiko rendah kalau UMK ya, usaha mikro kecil ya. Nah, jadi tidak perlu lagi kita ke lurah, ke camat, ambil formulir di PTSP, tidak perlu. Ya, begitu kita input dan selesai, sudah menandatangani pernyataan, langsung kita print selesai. Begitu mudahnya sekarang perizinan UMK. Ya, cuma tantangannya banyak masyarakat yang tidak paham terkait mengenai IT ini.
2: Iya.
3: Nah, makanya kami juga dua strategi kami, pertama membuka loket konsultasi yang ada di PTSP. Jadi kantor kami ini ada loket konsultasi bagi masyarakat yang tidak paham terkait mengenai misalnya pembuatan email bagaimana, kemudian menginputnya di sistem bagaimana, itu akan kami bantu.
2: Ya.
3: Kemudian ada juga namanya layanan lontar untuk kami. Jadi ini layanan mobile perizinan terpadu. Jadi ada mobil kami yang keliling ke kecamatan. Ya, kami siapkan komputer, kami siapkan printer, wifi, kemudian kami tinggal melakukan pelayanan di kelurahan dan di kecamatan. Silakan bagi masyarakat yang mau mengurus izin usaha UMKM-nya, itu bisa langsung di situ terbit sepanjang lengkap KTP dan NPWP.
2: Wah, itu kurang mudah apalagi ya, Pak. Kalau misalnya berhalangan untuk datang ke kantor, bisa mungkin melihat di mana mobil yang disematkan tadi untuk supaya lebih mudah lagi kita mengurus perizinannya.
3: Dan di sekarang ini ada namanya Pak Wali Kota membuat program kontainer terpadu.
2: Nah,
3: di situ juga yang baru lagi.
2: Iya.
3: Di situ juga kami melakukan pelayanan terkait mengenai EDB. Jadi sekarang undang-undang yang baru bukan lagi menyebut, tidak ada lagi namanya situsium. Yang ada namanya NIB, nomor induk berusaha.
2: Dan itu sudah satu kesatuan, Pak. Kalau kemarin kan situnya beda, kemudian SIUP-nya beda.
3: Bisa menjadi satu kesatuan. Dan itu menjadi, NIB itu menjadi legalitas untuk UMK, usaha mikro kecil.
2: Baik, sangat dimudahkan Pak Kadisa. Baik, tadi disampaikan sedikit mengenai jika UKM atau pelaku usaha UMKM itu sendiri tidak mendaftarkan perizinannya, salah satu yang menjadi dampak buruknya adalah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Makassar. Nah, kemudian apakah sejauh ini Pak, kalau dari PTSP-nya sendiri melihat seberapa aktif pelaku usaha itu sendiri untuk mau mendaftarkan usahanya, karena kalau kita lihat kondisinya sekarang mungkin masih banyak ya masyarakat yang punya usaha tapi mungkin masih menunda-nunda waktu untuk mengurus perizinannya karena mungkin masih merasa bisa mengelola sendiri.
3: Kalau saya melihat data, dan kami bisa melihat data di sistem OSS kami untuk tahun 2023 itu sudah ada 9.600 UMK yang mendaftar, yang mendaftar perizinannya
2: sudah banyak
3: dan sudah keluar izinnya dan itu menjadi legalitas. Ya. Kemudian kalau kita menghitung dari jumlah perizinan dari sejak diterbitnya OSS ini tahun 2021 ya sampai dengan 2023 itu sudah sekitar 28.000 izin yang terbit. Jadi ini cukup luar biasa meningkat ya, ini menandakan bahwa memang Kota Makassar ini sangat ditopang dengan perekonomian yang bagus yaitu di UMKM. Nah, ini yang kami permudah izinnya, kami sosialisasikan. Kemudian kami bersama Dinas Koperasi untuk lebih giat lagi untuk menyampaikan kepada pelaku-pelaku usaha untuk segera melegalkan usahanya.
2: Baik, ya terkait itu Pak, terkait sinergitas mungkin ya dengan Dinas Koperasi itu sendiri, apakah ada program khusus yang kemudian dilakukan bersama Dinas Koperasi yang kemudian peruntukannya adalah untuk pelaku usaha UMKM?
3: Iya, jadi kami terus bersinergi di Inkubator Center, kami bersinergi setiap melakukan misalnya di Koperasi atau DPMPTSP membuat pameran, itu kami sama-sama melakukan pelayanan terkait mengenai UMKM, NIB, kemudian kami juga saling bertukar informasi data terkait mengenai berapa jumlah data UMKM, kemudian Dinas Koperasi juga memiliki data bahwa UMKM ini ada yang memiliki izin dan ada yang tidak memiliki izin. Itu yang kami minta, yang tidak memiliki izin mana? Kami akan mengurus legalitasnya. Mana yang punya potensi untuk menjadi UMKM yang lebih baik atau yang punya potensi untuk dikembangkan, itu juga kami akan melakukan pola kemitraan dengan usaha-usaha yang skala besar. Nah, ini kan ada pola kemitraan, itu diatur di regulasi keputusan BKPM nomor 1 tahun 2022 terkait mengenai pola kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah. Jadi cara pengembangannya ini harus ada pola kemitraan dengan usaha besar. Nah, itu yang selalu kita sama-sama sinergikan. Bagaimana mengembangkan UMKM ini di Kota Makassar?
2: Oke, jadi aktif peran aktif kemudian bersama dengan Dinas Koperasi agar supaya UMKM di Kota Makassar ini mau melegalkan tadi seperti kata Pak Kadis melegalkan itu. Terakhir Pak Kadis mungkin yang perlu disampaikan kepada pelaku usaha kita, penonton kita, harapannya seperti apa? Kemudian juga mungkin himbauan kepada UMKM yang ingin mungkin mendaftarkan perizinannya di DPM PTSP.
3: Silakan. Jadi kami dari Dinas Penanaman Modal dan PM Terpadu Satu Pintu sangat berharap kepada masyarakat atau para pelaku usaha yang ingin melegalkan usahanya, silahkan datang ke kantor kami di Dinas Penanaman Modal dan PM Terpadu Satu Pintu. Kami akan membantu untuk menerbitkan namanya NIB, nomor induk berusaha, khususnya dari pelaku usaha UMK. Ini sangat penting karena ini setidaknya dengan adanya legalitas akan membantu dan kami akan mengembangkan bagaimana usaha-usaha yang ada di Kota Makassar.
2: Baik. Ya,
3: selain di kantor kami juga ada membuka pelayanan di konter atau kontainer terpadu Makassar yang ada di semua kecamatan. Kemudian kami juga menyiapkan ada namanya Lontara, layanan mobile perizinan yang akan berkeliling juga di kecamatan. Ya, jadi silakan yang ingin melegalkan usahanya silakan datang ke kantor kami atau ke pelayanan di konter atau kontainer terpadu. Karena ini sangat gampang, cukup syaratnya KTP dan NPWP. Itu saja. Jadi tidak perlu ke lurah, tidak perlu ke camat, tidak perlu ambil formulir, tetapi kami akan membantu langsung menginputkan dan menerbitkan izinnya. Ya, saya kira itu.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis untuk informasi yang diberikan kepada Sobat UMKM. Tadi perlu digarisbawahi bahwa ketika Sobat UMKM ini punya legalitas yang jelas di pemerintah Kota Makassar, bisa mendapatkan bantuan untuk bisa lebih mengembangkan usahanya itu sendiri. Jadi sebenarnya sudah sangat dimudahkan Pak Kadis ya, untuk pelayanannya bisa mobile, bisa langsung datang ke kantor. Dan perlu digarisbawahi bahwa ketika usaha kita mendapatkan legalitas, itu salah satu yang bisa didapatkan adalah bantuan dari pemerintah Kota Makassar untuk bisa lebih mengembangkan usahanya itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis untuk kesempatannya untuk ngobrol di obrolan UMKM. Nantikan episode-episode berikutnya bersama narasumber-narasumber yang akan kita hadirkan nanti. Saya Elsa.
3: Saya Zulkifli.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: upacara berasal dari kata Sansekerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edville Holmes. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
5: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
6: Baik, Bu.
5: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
6: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
5: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
6: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
5: Ya, tuangkan santannya, toh.
6: Udah juga. Apa lagi, Bu?
5: Kalau sudah, kasih salam.
7: Selamat pagi menjelang siang.
5: Lola Zala.
8: Intermezzo.

0: Budaya Nusantara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anak.

0: Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 12. Baca-baca kakak adik, Kota Merauke.

adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih macet gagal di terang semua. Nah, di siang hari ini di dalam acara Galeri Musik Daerah Nusantara, Macita juga masih akan menemani ruang dengar macet kakak di terang semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Macita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk macet kakak di terang semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat, jangan sampai pacemace kakak adik dorang terlalu full untuk bekerja lembur ya. Nah, terus pacemace dong lupa untuk makan. Nah, ini nanti akhirnya akan menyebabkan pacemace bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi pacemace dorang selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang.

Masih di Ketorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat. Ya, ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah Anda? Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sahabat Budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah Sahabat Budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya Sahabat Budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjejer rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, Sahabat Budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, Sahabat Budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir Sahabat Budaya, rasa lelah perjalanan Sahabat Budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya Sahabat Budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, Sahabat Budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya Sahabat Budaya ya, untuk pada saat Sahabat Budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau Sahabat Budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga Sahabat Budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
3: Hey, awas, ada motor di depan bro. Awas,
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Untuk apa kita mengucap berhenti? Kalau terulang lagi itu, untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap itu berhenti, harus berhenti.
6: Sorotan tajam mata Datuk Maui seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Maui kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
5: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sedang mengizinkan itu dalam satu bulan itu pernah 6-8.
7: Datuk sendiri?
5: Sendiri.
7: Tidak pakai kawan-kawan?
5: Tidak.
6: Kisah Datuk Maui menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Maui yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Maui kadung merasakan gairah Ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang raja hutan, demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
5: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga. Dan lagi mengganggukan ternak. Kerbau dimakannya di padat, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu. Orang juga pernah terjadi itu, dimakannya. Jadi kita paksa memburu harimau itu.
6: Tahun demi tahun, semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Mawi. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para makelar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Mawi, atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Dia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
8: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, membantu beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, enggak tahu, cuman kita kan kadang-kadang dapat kita kan 3 juta dikasihnya kan 5 juta itulah. Semua tahu dia bilang sudah dijual udah ya.
7: Tinggal dapat bagian.
8: Ya tinggal dapat bagian.
6: Datuk Mawi juga Farrozi beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan Bengkulu diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
9: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
10: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
9: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
10: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
9: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau.
10: Berhenti untuk berburu harimau.
9: Dan berkomitmen untuk membantu. Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau. Agar tetap lestari.
6: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan milik sendiri atau pemburu lain saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap koordinator bidang data dan informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Hans Siswoy.
11: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawas sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan. Mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya, kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Yeah. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
5: Kita berhenti. Harus dimanapun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat, jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak kalah berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
6: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui. Entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak muncul. Atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, sang harimau Sumatera. Deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi harimau Sumatera.
5: Cuman kalau mak ini aku mohon sama beliau itu, Karena jangan sampai terjadi aku tidak galak lagi bertemu dengan dia untuk mengganggu dia. Dia jangan juga mengganggu aku.
6: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.
12: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: Berada di ujung utara NKRI, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki lautan lebih luas dari daratan. Sejak zaman dahulu, masyarakatnya terbiasa dengan kehidupan lautan. Berbeda dengan daratan, di laut mempunyai aturannya sendiri. Contohnya, penggunaan bahasa. Di laut, bahasa yang biasa digunakan pada zaman dahulu adalah bahasa Sasahara, mengandung arti yang sangat dalam dan juga merupakan sebuah pengibaratan, bagian dari sastra daerah Sangihe. Dan sastra daerah Sangihe terdiri atas dua bentuk, yaitu prosa dan puisi. Dalam pengungkapannya, bisa melalui dialog, monolog, atau penampilan seni. Di Sangihe, sejak zaman dahulu, sastra adalah bahasa pilihan di acara-acara penting, mulai dari penyambutan tamu kehormatan hingga acara sakral seperti pernikahan.
1: Sastra Mat itu adalah sastra atau gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat terhadap seseorang atau keluarga atau kelompok yang pada saat tertentu mempunyai hajatan syukuran seperti pesta perkawinan, hari ulang tahun, mendirikan rumah, menurunkan perahu baru, syukuran karena telah sukses dalam persekolahan atau perjuangan termasuk dalam memasuki usia perangkatan dan sebagainya.
0: Dalam prosesi pernikahan adat dimulai dengan Dumareng Wera atau prosesi peminangan, kita akan mendengarkan sastra Sasaramate, gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat dan doa restu seperti yang dibawakan Gottfried Dapar berikut ini.
1: Koras ini irwa kai mayang suhulu den kotan sihibu, utawe masalang takumun sangu kabe nisaluhu iupung tatahi bongkone tamar resa. Ku mayang ke suhulu de main torang taritene, tamataku isengene, ku kai piak gagarange kalu, tasige, ku tabe magige masalang. Kabe suliman kantene, tuparedi kantene labo, ku kabe maturende suhoron pusunge. Suwanggilu purun dua timbang kebi sinah yang kunang ku tatambaen tau nending ibu sara susen naung banua tangu irua kuiko si mandere surung kayang tagubara andai sombo andai tuwo sombo sarang saruang daung mutobo tak halabe tangu karabo mangamawu mangurang anak usembau tampung suara sini ute tabidaen bituing tampung angu hiabe nikomoru kateluang bopai narmahi borade nandai borala nansai sini tampung kelai ukabe merlabo si manehori ure amaru mafia ku ilu uri uri ilu ubuhe ubuhe i tamung katubu.
0: Menghidupkan sebuah Sasaramate ada pada cara menyampaikannya. Walaupun sebuah Sasaramate punya susunan yang bagus, dirancang sedemikian rupa, tapi kalau orang yang menyampaikan Sasaramate tidak bisa mengatur pemenggalan kata, membuat tekanan rendah dan tinggi pada pengucapannya, tidak akan terasa nilai seni sastra Sasaramate itu sendiri. Sebuah pernikahan secara adat, kita juga akan mendengarkan sastra pemotongan tamo. Selain sastra Sasaramate, tamo adalah kue adat Sangihe dan dalam prosesi pernikahan tamo adalah simbol kehidupan. Pengantin diumpamakan sebagai sebuah pohon yang tumbuh di atas gunung, punya akar yang menancap kuat sehingga tidak goyah diterpa oleh angin. Dalam perkembangannya yang seringkali terjadi, pemotongan tamo dirangkaikan dengan Sasaramate. Padahal, pada zaman dahulu, menaramate atau orang yang menyampaikan sastra Sasaramate berbeda dengan orang yang memotong tamo. Bahkan, menaramate dilakukan oleh lebih dari satu orang karena panjangnya Sasaramate yang disampaikan, seperti diungkapkan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar berikut ini.
1: Untuk sastra pemotongan tamu yaitu dikhususkan untuk memotong tamu. Jadi yang biasanya itu dalam suatu pesta perkawinan itu banyak kali terjadi sudah dirangkai oleh satu orang. Dan dalam penyampaian ucapan Sasaramate langsung dirangkaikan dengan pemotongan kue adat tamu. Padahal yang sebenarnya kalau waktu dulu itu ada dipisahkan. Menaramate itu bagian daripada orang lain dan memotong tamu adalah bagian juga daripada orang lain. Bukan personal yang sama. Tapi untuk zaman sekarang, biasanya memang sudah dirangkaikan atau sudah dirangkum oleh satu orang, menyampaikan ucapan selamat atau mengungkapkan selamat sekaligus dengan potong keadaan tangan.
0: Dalam sastra sasaramate, ada petua dan nasihat yang harus disampaikan oleh orang yang lebih tua, bukan anak-anak atau generasi yang masih di bawah umur, walaupun mereka memiliki kemampuan atau keterampilan dalam hal menyampaikan sastra sasaramate.
1: Memang itu banyak kali kelihatannya zaman sekarang ada yang salah kaprah. Kadang-kadang orang menggunakan anak-anak yang memang masih belum pas, ya, masih belum wajar untuk menyampaikan selamat. Karena dalam selamat itu ada ucapan selamat bagi kedua pengantin yang telah berhasil menjalani pernikahan, telah mereka menjalani masa pacaran. Dan di dalam itu juga ada nasihat-nasihat, ada petua-petua, ada doa restu. Nah, disitulah letak kejanggalan. Kemana kalau kita menggunakan anak-anak atau generasi yang masih di bawah umur, yang mempunyai keterampilan bicara, mengucapkan sastra daerah, mereka itu kok tidak wajar kan menyampaikan nasihat. Jadi, merupakan prasyarat adalah orang yang memang sudah akil balig, yang sebenarnya sudah lebih tua usianya daripada mereka yang sekarang menjadi pengantin. Wajar mereka menyampaikan nasihat atau petua yang merupakan salah satu unsur dalam sasaramata itu. Itu banyak kali terjadi. Anak-anak yang masih di bawah umur sudah dipakai, diberikan kepercayaan untuk menyampaikan sasaramata itu. Sehingga mereka itu kadang, kok menyampaikan nasihat atau petua kepada pengantin? Padahal mereka masih di bawah usia.
0: Sastra dalam berbagai bentuk kadang terdengar seperti orang yang sedang bermain teka-teki. Ketika sudah bermain sastra, orang harus berpikir, karena sastra memiliki arti yang amat dalam dan indah.

Pace-Mace KKD, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara.

Grand Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketorampu Suara Budaya Papua, program 4 dari Republik Indonesia Jayapura dan Mace-Mace masih bersama dengan Mace Ita di sini di dalam acara Belajar Bahasa Daerah. Kali ini lagu-lagu pop Papua pilihan akan Mace Ita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kita orang akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya, kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita ke bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, se-Nusantara. Jadi macam-macam kakak di dorong semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya, nanti Macet akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut ini.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Ya, yo, danau yang dia gendeng kumpulaku peluk. Kuandan dirinya Martin Povai. Ela membo apa, gana panakab dikirin di bapak-bapak kamu. Danau kompeten nemran, terapa mungkin nemran bu. Enak apa na, yo lembaga pendidikan dan ren, aku lamburin nunggu lamburin daning, dulu yo lakukan IP gini bamba, wanda nemran dan bu, ata faham kau di nambu, undur lembaga kau kemana nemran bu, faham tak gini bamba, guru-guru. Jangan pun dan datinya kau yang kau berumbu daun-daun di pipi mereka.

Ada di YouTube, di buku kecamatan, di situ.

23 tambah 23 tambah 23 begitu. Jadi yang seperti ini yang saya akan sampaikan, nanti teman-teman juga sama bacakan daftar materi alat-alatnya dan langkah kerjanya, langkah-langkah kerja. Terima kasih.

Perkembangan anak-anak mana dari orang tua sampai kami angkatan saya terus yang di bawah saya masih bisa. Cuma yang anak-anak mulai umur SMP dan SMP SMA sekarang di SMA sekarang di perguruan tinggi sudah mereka sudah tidak tahu. Ada yang dengar saja tidak tahu omong. Ada yang satu-satu mereka bisa omong sedikit-sedikit. Bahkan ada yang tidak bisa. Ini dari ini sangat ragukan untuk generasi muda orang daerah ke depan. Dan sampai bahasa daerah itu punah. Maka program bahasa daerah ini, pengembangan bahasa daerah atau revitalisasi bahasa daerah harus dilaksanakan. Malah hanya bukan nanti hari ini saja, tapi ke depan harus ada masukkan bahasa daerah, masukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Supaya itu menjadi pelajaran muluk di SD YPPK. Bahasa daerah harus dilestarikan, diperdakan, di membuat peraturan daerah, bicara dengan DPR dan pihak pemerintah supaya bahasa daerah, bahasa semua bahasa yang ada di Kero maupun termasuk bahasa daerah itu sendiri harus dilindungi supaya semua orang daerah itu harus belajar.

0: Dalam keluarga saya selalu, terutama anak-anak saya, selalu saya menggunakan bahasa Dra. Namun anak-anak saya di masa sekarang, memang dalam pengajaran dan di waktu itu ada penekanan menurut saya juga di dalam hari ini, di waktu tahun 90-an disampaikan dari guru bahwa tidak menggunakan bahasa. Putus dari situ sampai saat ini, masa saya sebagai bapak, dari bapak atau saya dan istri sekarang, menggunakan bahasa anak kurang tidak paham. Berdasarkan yang itu, kondisi yang sekarang melihat tinjau kembali dari bapak ibu yang datang membantu kami, mendorong, mendukung, kami juga sangat respon. Mengingat hal ini, nanti ke depannya mendatang, bahasa akan punah. Ini, maka saya respon atau saya menerima ini dengan penuh berasa berterima kasih. Dalam pemahaman bahasa, kami sangat minta terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Dan kami mau terapkan bahasa ini, bahasa Ibu, untuk sepanjang abad hidup kami.
1: Kalau menurut Ibu sekarang, untuk anak-anak yang sekarang ini, sulit. Karena dari awal salahnya kita orang tua, tidak selalu pakai bahasa, maka bahasa Dra. Maka itu sekarang kita mau terapkan mereka untuk berbahasa Dra sangat sulit. Dan mungkin perlahan-lahan baru mungkin mereka bisa tahu sedikit demi sedikit. Tidak mungkin semuanya kan kita langsung lewat belajar dulu seperti itu. Kalau saya kepada anak-anak, kalau anak-anak sudah bergabung di rumah, ke rumah dengan orang tua, ya harus ajak orang tua untuk orang tua itu selalu berbahasa Dra. Dan juga jalan sama teman-teman kemana saja harus belajar untuk berbahasa Dra. Dalam kumpulan, tim sekarang setelah kita latihan, pulang ke rumah, di perjalanan ke rumah, ya harus berbahasa Dra. Tidak boleh sama sekali lupa, supaya ada ingatan. Ya saya mengharapkan kepada, terutama kepada pemerintah, dan kepada bapak-bapak kampung yang di dalam kampung, harus mendukung. Tidak boleh biarkan begini saja. Kalau kita hanya tidak mau tahu atau biarkan begini saja, pasti bahasa kita ini akan tidak akan berkembang begitu untuk masa depan baby yang turun timun ke depan sana. Jadi sekarang ini saya harap, sangat harap sekali kepada Bapak Ibu hari ini, dan juga kepada Bupati dan yang ya, kita punya pemerintah lah. Harus mendukung betul-betul agar ini kembangkan untuk masa depan orang Dra, bangsa atau suku Dra. Tidak boleh lagi tinggalkan. Harus terus

Waktu lihat tempayan yang akan disiapkan untuk kajukan satu dalamnya.

yang berat lagi berapa? Artinya baik dengan moderat. Naruh puisi. Dan artinya air untuk obat kolera. Dan tak berapa, tidak berapa.

पिता दीपक के अंदर गुरु बड़ी

0: kegiatan yang sangat menarik. Jadi kegiatan ini harapan saya untuk masyarakat yang ada di sini, khususnya untuk suku Dera itu yang mendiami kurang lebih 5 kampung ya, menjadi sampel contoh utama dan yang harus jalan sudah jalannya adalah kampung Yuruf. Sehingga harapan untuk saya masyarakat jangan begitu dibiarkan. Setelah dikasih pelatihan yang ini mulai berjalan, harus ada pengembangan, dikembangkan ya. Dalam hal ini ya harus pemerintahan kampung harus libatkan diri dalam ini supaya anak cucu kita, adik-adik kita yang masih di bawah ini bisa bisa lanjutkan warisan itu, bahasa Dera. Harapan kami ya ke depan boleh lagi lanjutkan lagi di kampung yang lain. Artinya selain ini kita melihat perkembangannya, kalau boleh dari 5 kampung ini ada yang dapat lagi. Begitu supaya sinergi kita selalu jalan. Nah itu terus untuk dari pemerintah daerah sendiri menurut saya. Saya pikir ini adalah hal yang sangat penting dan mendasar. Dimanapun kita berada pasti bahasa ibu itu harus kita bawa. Dan ini tidak boleh dikasih tinggal. Dan dalam hal ini ya pemerintah siap dukung.
1: Dan ini sangat menarik dan sangat saya setuju mendukung. Dan saya sepakat dan saya minta terima kasih atas kehadiran ini. Kalau bisa jangan Hanindra saja. Kalau bisa semua cek di Kabupaten Kerom ini ada 91 kampung ini, bahasa mana yang beda turun ke situ juga program ini, supaya bahasa daerah yang sementara ini hampir mau punah ini bisa kita angkat kembali. Maka itu mungkin ke depan saran kami dari sebagai wakil rakyat, kami sangat mendukung dan kami sarankan kalau bisa ditingkatkan yang cuma hari ini saja. Dari kami juga mau supaya kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, kami akan rekomendasi, kami akan berikan masukan ke pemerintah daerah supaya diprogramkan, supaya ada guru-guru bahasa daerah yang harus dihadirkan di didik di masing-masing kampung bahasa daerah itu sendiri dan didik dan dia mengajar anak-anak generasi yang anak-anak dini pakai bahasa daerah itu sendiri supaya anak-anak itu bisa bahasa.
2: Timbu Amanino, Wandan Dirai, Yosefina Korei, kelas 9 SMP Negeri 2 W. Yo senang, mafa, apa buan dan apa bu, mafa yo apa apa buah. Yo dan ini, tapi nemda, apa bunduk lu, yang bruhi ya tiro kaku tambe rambumbu wanda babu mam nungguman babu. Semoga bahasa saya tetap lestari.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat kok tebang pohon sagu ini besar ini. Pasti kok ada acara kapa?
1: Terada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari dan untuk jual toh supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
0: Baru kok tebang begini. Nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak yang datang bantu toko dan don rumah sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat Peramu Sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: RRI, Pro 4 RRI,
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 14.

Baca-baca kakak Ade, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara

memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat Picon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketron Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selamat berada di Jakarta ya, walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua ya, sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu
Yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Ya, nah, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah, ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove. Ya, nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini sahabat budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya sahabat budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana, ya di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk, ya rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia sahabat budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya sahabat budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta, ya boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.

0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah Indonesia.
1: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: Gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Masih di Kitorong Pensi Klub Edi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip ya, mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Majeta, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di Pegunungan Tengah ya, Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sobat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lembah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya. Ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lembah Baliem ini. Nah, Festival Lembah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sobat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada festival lompat batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang lompat batu. Nah, ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini festival lompat batu di Nias. Nah, kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Maca Ita pula ya, 2,1 meter tebalnya juga 40 cm tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu. Ini tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah, saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah, kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah, itu dia festival lompat batu di Nias. Nah, selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah, ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru. Ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah, tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan 7 gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah, uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah, kalau berminat ya, nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah, lalu ada festival ogoh-ogoh di Bali sahabat budaya. Nah, ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok ogoh-ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan, apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak sahabat budaya, ogo-ogo ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya. Ini Selanjutnya yang memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, ogo-ogo ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan ogo-ogo ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung ogo-ogo di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma. Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi yaitu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik mau lihat ogoh-ogoh ya, nanti disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu memeriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya, Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya. Ini festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya ya, juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya Sobat Budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya, ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir Sobat Budaya. Ya, ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah, itu ya Sobat Budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, Sobat Budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut pelestarikannya.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Masih di Kitorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Mak Cita juga masih akan memberikan informasi budaya Nusantara. Nah, jadi Sobat Budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara. Ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara, ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu Sobat Budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif, ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini Sobat Budaya, Mak Cita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu atau bambu angklung, ya Sobat Budaya. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama alat musik yang satu ini, ya? Hanya dengan cara digoyangkan, ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO. Ya, bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kanguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, Sobat Budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara, ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh deh, karena setiap keindahan coraknya, bahkan ya Sobat Budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, Sobat Budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara, Sobat Budaya, ya. Nah, Sayangnya ya sobat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini ya. Nah, sebagai contoh nih ya sobat budaya, di New Zealand School of Music ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka. Ya, sayang sekali ya sobat budaya kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sahabat budaya ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.
3: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
4: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
4: Sana kau, cuy!
5: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Itu nama lokasinya Gunung Layung. Kalau yang kita lihat sendiri yang tambang itu.
7: Lelaki itu nampak gelisah. Wajahnya murung tatkala melihat hamparan hutan yang dulunya hijau, kini sedikit demi sedikit mulai gundul. Dia adalah Markus Masi, warga RT 02 Kampung Ongko Asa, Kecamatan Barantongko, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kaltim. Markus mengajak saya mendatangi ladangnya yang berbatasan langsung dengan lokasi tambang batu bara PT Kencana Wilsa. Jaraknya hanya sekitar 12 km dari pusat kota Sendawar, ibu kota Kabupaten Kutai Barat. Markus masih tak bisa menyembunyikan rasa sedih. Suara alam kini mulai berganti deru mesin. Sebab hanya sekitar 2 km di depannya, nampak sejumlah alat berat tengah beroperasi menggali perut bumi.

kami berdiri tepat di pinggir kebun sebelah timur. Lokasinya seperti kawah. Di sebelah kanan kebunnya nampak hutan masih sangat hijau. Itu adalah hutan adat Hemak Pojok seluas 50 hektar. Sebelah kiri nampak perkebunan masyarakat serta perkampungan dan Sungai Mahakam. Lalu di depan kami ada bukit tinggi. Warga menyebutnya Gunung Layung. Markus menyebut di bawah gunung itu ada 3 sumber mata air yang menjadi sumber air bersih sekaligus mengairi lahan pertanian warga di 4

0: Calin ke makam.
1: Markus menuturkan, sejak perusahaan masuk tahun 2010, warga Ongko Asa sudah menolak tambang batu bara. Bahkan warga dan lembaga adat kampung sempat mendenda PT Kencana Wilsa karena tanpa izin melakukan survei tambang di hutan adat Hemakojok. Tetapi perusahaan malah menjadikan pertemuan saat membayar denda adat sebagai kegiatan sosialisasi AMDAL. Hingga akhirnya, Kampung Ongko Asa masuk dalam area konsesi PT Kencana Wilsa bersama dengan 5 kampung lainnya di Kecamatan Barangtongkok. Tahun 2018, warga dan pemerintah Kampung Ongko Asa mengadu ke Gubernur Kaltim untuk mengeluarkan wilayah mereka dari IUP PTKW. Saat itu disepakati Kampung Ongko Asa keluar dari izin AMDAL dan izin lingkungan. Perusahaan juga berjanji tidak menambang di Gunung Layung, tetapi tidak diinplak. Ini yang membuat perusahaan tetap ngotot masuk ke Ongko Asa. Terbaru tanggal 12 Juli 2022, pemerintah kampung kembali memberi lampu hijau dengan memberi rekomendasi ke PTKW. Rekomendasi itu semacam dukungan untuk perusahaan boleh menambang di wilayah Ongko Asa. Ini yang membuat warga kembali berjuang mati-matian mempertahankan wilayah mereka dari eksploitasi tambang. Warga pun melayangkan mosi tidak percaya kepada perangkat desa. Rekomendasi itu akhirnya dicabut 3 hari kemudian. Markus menyebut, alasan warga menolak tambang karena 90% masyarakat Ongko Asa bergantung dengan hutan dan lahan pertanian.

0: Selain itu, mereka tak ingin anak cucu mereka kehilangan mata pencaharian. Terlebih, dampak yang dirasakan juga sudah mulai terasa dengan keruhnya air sungai hingga kebisingan dan debu.
1: Yang jelas bencana lingkungan, yang bahayanya yang akan besar menurut saya tidak mendahului, tapi kalau ini betul-betul habis pohon-pohon yang ada di sini, dampak yang besar itu bahayanya bagi wilayah ini. Kalau air ini naik, ketahan, air di sini naik, saya nggak tahu, saya nggak membayangkan.
0: Senada diungkap Trenaldo, pria yang juga menjabat juru tulis atau sekretaris kampung Ongko Asa itu mengaku, pemerintah dan perusahaan tidak komitmen dengan kesepakatan yang telah dibuat. Apalagi kesepakatan tidak menambang Gunung Layung hanya di atas kertas. Sebab kini pengerukan di Gunung Layung sudah sampai tengah bukit.
2: Untuk warga

0: Tiga lembaga itu memberi rekomendasi.
1: Sementara itu, Humas PT Kencana Wilsa Dian Dirga mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan warga Ongko Asan. Jika masyarakat kukuh menolak, maka perusahaan akan angkat kaki.
2: Pak petinggi ini misalkan, wah oh, yaudah mencabut kembali kami gini alasan itu, ya kami nggak jadi, ya kami nggak akan gerak.
1: Warga Ongko Asan hanya berharap kampung mereka dikeluarkan dari semua izin tambang, sehingga pemerintah desa dan kabupaten diminta segera mencabut izin lokasi yang telah diberikan. Dasrisno, RRI Senawar melaporkan.

0: Aceh Maceh Kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam. Mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.
1: Intensif sejak 20 Juni kemarin sebagai persiapan mengikuti ajang seni budaya berskala nasional tersebut. Ia juga mengatakan keikutsertaan tari ujungan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di Kabar Berita pukul 14.

0: Ketupat FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yuritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dan dari Perempat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita nggak sendirian ya, pendengar Perempat, ada Bang Po. Di hari ini, di hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi, 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingatkan juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Arenet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar nggak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po, pendengar Perempat, dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, gak?
1: Sehat dong, harus ya. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perempat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini, kita akan membahas terkait dengan tema kita yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, ya apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
2: Mungkin makanya gitu, nanti gitu kita kan?
1: Bahas, Jim. Bang Jo aja. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiasworo, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Oh, sambungan telepon ya hari ini ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Bersama apa namanya, Raden Nganten Adiasworo. Udah tersambung ya di line telepon kita ya.
2: Tersambung ini kita sapa terlebih
1: dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekumpulan rayu-rayu.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta, Jogja, saya selalu Bu.
1: Sehat dong.
2: Semuanya,
1: Semuanya sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti, kalau ada yang mau telepon ke Perempat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Jum, untuk Sutrisno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perempat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895-0144-1066.
1: Oke,
2: bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perempat itu di menit 30, dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Siap
2: ya Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, matur nuwun sangat je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai je Ibu Woro mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Ternyata juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menik?
3: Baik, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada ya. Sesaji itu dalam anak sesaji, sesembahan ya. Jadi dalam kalau dalam berbagai agama itu sama, itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Nah, kalau dalam tradisi atau adat ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, di masjid atau diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng, ungkapkan lah. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan.
2: Leras betul, Ji.
3: Waktunya. Nah, sama. Ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air itu sebagai sumber kehidupan, ya. Yeah. Kemudian ada dupa atau lilin, dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu pasti memanggil roh jahat. Kata siapa?
2: Wah, kata siapa itu, Jefur?
3: Itu maknanya sesaji, Mas.
2: Yeah. Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Nje. Doa yang diwujudkan, mungkin seperti itu, Nje, Bu Waro, Nje. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Nje. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Bu Waro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang, seperti ini, Nje. Ada pisang rojo mungkin begitu, jadi nggak mungkin bunga mawar, melati, kantil, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu Waro.
3: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali, ya, kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali. Tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang sederhana. Tapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran. Sudah hamil 7 bulan pernikahan, jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur, sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi. Nah, itu namanya tumpeng pungkur, itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa semesta ini kita tetap ke dunia ini, ke dia berpindah ke surga. Nah, itu tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah, kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
2: Termasuk dan, tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga.
3: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
2: Sega megono, nggak tahu nih, kok.
3: Sebenarnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
2: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Ji?
3: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap, nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
2: Nah,
3: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa, rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap
2: sama. Tujuannya tetap sama, itu dia.
3: Tumpeng yang mungkin aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
2: warna-warni ngaten iku nggih, Bu.
3: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
2: Nah, kalau warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya
3: adalah menunjukkan suci ya. Kemudian biru, putih juga kesucian. Biru itu pengharapan, keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, Dan kalau bisa, dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
2: Telang menikah, Jay?
3: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin untuk minum juga, untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna susu.
2: Aha.
3: Kalau tidak ada, bisa memakai warna makanan.
2: Jay.
3: Ya, Mas, ya.
2: Jangan, aduh, ya. Benten nanti ya buah raya itu ya, saat beda.
3: Bilang sih,
2: artinya. Oh, tumpengnya sendiri ada artinya.
3: Oh, ya. Nah,
2: menapa itu buah roh, Nji?
3: Yang metu kudu mempeng.
2: Yang metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini, Bang Jo?
1: Ora, Mas.
2: Ora. Ngerti nih, buah roh, Bang Jo.
3: Artinya kita keluar menjalankan kehidupan itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
2: Nah, itu lempeng tadi, mempeng itu juga ngatan Jaya Buara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Jaya Buara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga, tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya, Bu, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Bu? Betul,
3: saya dari tahun 2010 saya sudah melihat
2: itu. Yeah.
3: Nah, itu dia zaman dulu itu tetap berbuat.
2: Berpuasa terlebih dahulu berarti.
3: Ya, mungkin pada waktu dia dicoba ini seperti ceritanya Joko Tarik. Ya, curi nawang bulan kembali ke apa namanya ke angkasa ini. Jadi kalau anak nikah aku dan akan datang untuk mereka. Nah, saya mau itu dipakai dengan cerita itu setiap mau menikah dengan Widodara ini itu pria itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa? Mengerti umumnya ya, memakeupi pria itu bisa berubah atau mangling.
2: Oh, berubah atau manglingi.
3: Itu ada tetapi keselamatan juga, keselamatan yang dunia dan keselamatan yang mereka.
2: Nah itu dia, dari dulu memang dilakukannya seperti itu katanya Bu Warani.
3: Aku pun demikian. Dan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya.
2: Iya.
3: Ya, tidak hanya menyalakan itu ada doanya. Itu juga ada siapa. Nah, seperti itu.
2: Nah.
3: Jadi kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita berdoa dupa itu ada siapa. Jadi jangan berpikiran banyak berkata, itu loh, si A itu pasti, dia pasti terus juga, itu pasti punya kekayaan atau apa itu persediaan. Tidak, itu seperti ini, rasa syukur. Lalu itu, kalau kita lihat, cek loh mas ya, yang dia mas, Pak, ada waktu di situ ya.
2: Iya.
3: Kan disisihkan dulu, bukan disisakan, dicurahkan dalam artinya. Tapi di kesampingan dulu untuk sang yang hidup dari Tuhan aku bagi taruhlah dia di pura itu.
2: Aha. Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu jadi sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu ya, sajen itu sebagai sesuatu yang mistis seperti itu, atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bupon sendiri bagaimana menanggapinya?
3: Saya tidak pernah, kalau dari saya, saya pribadi, justru itu ungkapan yang luar biasa.
2: Kita
3: betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita. Ya, karena di dalam, kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal, itu urusan itu sialah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu untuk akan mereka. Seperti itulah. dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak kesakitkanlah, cuma kembang, cuma minum, cuma makan sehari. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit, ya, harus ikhlas. Nah, jangan takut untuk miskin.
2: Nah, jadi ya.
3: Nah, itu di atas sama.
2: Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten gitu. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi ngaten ya Bu Warna.
3: Betul.
2: Kalau juga tadi Bu Warna menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu, Bu Warna. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngaten Bu Warna terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Oh, berbeda ngaten ya?
3: Tujuannya itu tetap sama.
2: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
3: Macam-macamnya itu ada perbedaan, tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi seperti contohnya nyun sewu ini dalam bunga ya, bunga mawar. Atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan ya. Sedangkan di sana di Bali itu bunga itu tambuja, tetapi yang tidak dimakam ya, dia juga yang dimakam mereka tidak dipakai ya, itu juga itu justru untuk persembahan. Nah itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo ya. Jadi setiap daerah, apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu, kalau memang adanya itu, adanya bougainville, mau adanya apapun, itu ciptaannya Gusti, dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa, dan jawab Gusti.
2: Aha, begitu, berarti memang ucapan itu tadi, ngatain Jago Raja. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Bu Warna. Bagaimana Bu Warna melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu, Bu Warna? Kalau Bu Warna melihatnya sendiri seperti apa?
3: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya Mas ya. Nah, jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka bingung. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin, itu mereka yang anak-anak SD, SMP diikutkan sama bapak ibunya. Tapi mereka bingung, mengeli saja, cuma ikut saja di video di dirami. Tapi tidak tahu apa semua itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang, muda-muda sekarang itu lebih tahu. Satu di adat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti di Jogja adanya di daerah Gamping yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
2: Ada apa?
3: Bukan tak cuma
2: salah satu budaya yang ada di Gamping gitu, Je.
3: Itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing itu ada yang namanya bersih desa.
2: Bersih desa
3: ya, itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan apa, membersihkan desa dengan gunungan dan hasil panen kita. Dan nanti bisa untuk rayahan, berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem.
2: Ngapem, kan? Menikannya, berbagi ngapem.
3: Jadi, sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya, agar mereka tumbuh bisa, ya, kolektif, yang akan melestarikan meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhur, bukan apa kecukupan.
2: Nah itu dia, kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Ngeranjeh bubar aja.
3: Jangan sampai muda sekarang meskipun seperti saya. Sasa, nak ramu deng, tak jelas. Bukan aku yang melaku. Karena itu mereka dirangkul. Dulu le, ayo, ayo ikut balik itu tadi. Itu baru foto mbak. Lu, kok foto barang ini tidak di selamat di keramiki ngopo? Ini mbah terus sama mas. Nah, itu ada maksudnya. Kita lahir itu mesti ada ya. Kita lahir ada tanggalnya, neptunnya, neptunnya. Ya, kita itu punya saudara kembar loh Mas Gilang.
2: Punya saudara ya, kembar?
3: Mas Gilang juga punya saudara kembar.
2: Sinten Bu Warah, Bu Warah yang lebih tahu ini.
3: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Haji Ari-Ari, sedulur papat lima pancer.
2: Oh, Kakang Kawah Haji Ari-Ari sedulur papat lima pancer.
3: Saudara kita, nah lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik, tidak ada yang jeli. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik, tanggal juga begitu. Tetapi ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan perlindungan. Ya, biasanya cuma nasi putih, acaranya tujuh. Nek wong Jawa bilang tujuh itu pitu. Ya kan? Pitulungan.
2: Pitulungan, pertolongan menika ngaten Jeh Buar Jeh.
3: Bentar benar, benang merah, abang putih. Nah, nanti merahnya bisa dari gula jawa.
2: Itu
3: untuk kita agar selamat.
2: Selamat.
3: Tapi juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
2: Ngelaku prihatin ngaten Jeh Buar Jeh. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi, sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu Jeh Bu Waro Jeh. Termasuk Bang Jo juga ini berarti Jeh.
3: Oh punya.
2: Berarti Bang Jo juga ada Bang Jo itu, sedulur papat limo pancer.
3: Tak tawa.
2: Tawa di hari-hari.
3: Kan tawa adalah air ketuban yang terus saat lahir.
2: Oh, makanya disebut kakak, ngata aja kakang nggih. Oh.
3: Aha. Itu air untuk melicinkan carane ya, melicinkan supaya apa? Keluarnya bagus licin. Nah, tadi ari-ari atau plasenta.
2: Oh, ngaten. Pemaknaannya di situ nggih, Bu Aranje.
3: Ini keluar. Tali tutup di leher, makanya diceramakan kalung usut. Mungkin kayak menjerit anak kalung usut. Aku ben kalung, aku dulu kalung usut loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Kalau saya jalan-jalan, kita usut. Jadi akan kawah itu, kawah dulu. Dulu, ari-ari. Nah, setelah itu, adalah seperti itu darah. Darah itu menyukai proses kelahiran. Mohon maaf, setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah, seperti itu. Kemudian puser atau tali puser.
2: Nah, ngaten ya, Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri, ngaten ya, Bu.
1: Dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya, Bu War dan juga Mas Gilang ya.
3: Menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
2: Oh, ngata. Sangkan paraning dumadi.
1: Oh, po artine.
2: Artine apa, Bu War itu? Jeh ngaten, Jeh Bu War. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
1: Kita jeda istirahat dulu kali ya. Bu War dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar ya, satu lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-nya, yang kalau dari Pro4 Jakarta juga sudah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
2: ya Bang Jo di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
1: Oh, oke, siap nanti. Nanti karena kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po, pendengar Pro4, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam Jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah. Di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Perompat, dimanapun berada, barengan Ejoritia dari Perompat Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Perompat Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya,
4: ya.
3: Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Perompat Jogja juga udah ada ya. Ini kalau dari Perompat ya. Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi
3: iya,
4: malam.
3: Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Ini ayo baca dulu deh ya, yang dari Perompat Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Oh. Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Itu satu dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada
4: dari Jogja. Ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Halo Suara Budaya Nusantara. Teo dari Magelang ini mau tanya bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih, Mas Teo tadi. Dan juga mungkin ke Bu Woro juga ini, Jih. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Jih. Masih semangat, Jih, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya, monggo Bu Woro.
4: Bapak tadi Bu Woro ada dua pertanyaan juga, yang dari Jakarta tadi ada Pak Haris.
5: Nah, pertanyaannya Bapak Haris. Rayu-rayu saya selalu Pak Haris ya, seperti dilancarkan oleh Tuhan.
4: Amin.
5: Bahwa tadi arti mendoakan Tuhan ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa itu tradisi mana aja dengan tradisi, saya kembalikan lagi karena tidak hanya Jawa, mungkin Batak ada, Kalimantan, Sisi juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat sesaji itu bukan merupakan simbol budaya Pak Ari. Kayak lagi pengkapan kur berlibur dalam bentuk bentuk harapan itu buat tradisi. Contohnya Pak Hari kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning rasa syukur ya, mengingat perjuangan-perjuangan pahlawan kita. Nah, itu Pak Hari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Hari? Nah, kita bisa. Tahun mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini, roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potong ya. Syukur, aduh, hari ini bertambah. Bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Nah, meskipun itu rezeki kita loh, ya. Bisa dimakan juga. Itu adalah ucapan syukur dan juga harapan. Seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan, ya. Karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mang. Jadi untuk memahami makna, kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
0: Itu dia.
5: Jadi, dalam praktiknya, dalam praktiknya itu, banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
0: Yang utama.
5: Di ini dipandang sebagai bagian dari adat.
0: Ya,
5: budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya, praktik tertentu dalam situasi tidak bisa dengan yang kita perbedaan pandangan itu. Tapi kita tetap harus menghormati.
0: Menghormati. Yang terpenting di situ, Jeh Buoro.
5: Membuat tahu bisa sikap menghargai.
0: Leres. Ya gitu.
5: Yang tahu mati mau ini tidak apa-apa, mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi kepada asuhan, itu juga dibagi juga. Mereka tidak harus dengan menggunakan sesaji atau kumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau kumpeng saja bukan berarti
0: ngaten gitu Jeh Buoro tadi Pak Haris dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo yang
3: dimaksud. Mas Teo ya.
0: Bang Jo Jeh.
3: Siap.
5: Oke. Mas Teo juga
0: ya. Jeh. Matur nuwun.
3: Terima kasih. Ya. Siap.
5: Mas Teo juga seperti itu ya.
0: Enggak
5: berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi. Ya. Kalau itu apa itu untuk persembahan. Ya, nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selanjutnya pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan pulsar kalau sekarang itu kita jumlah ditumpuk-tumpuk sampai tinggi kalau nah, biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi ini kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur.
0: Betul. Sebenarnya sama-sama saja ngatain Jeh Buoro itu.
5: Tetap menduakan Tuhan, ya nak. Seperti itu tidak.
3: Oke.
0: Matur nuwun, terima kasih Jeh Buoro.
3: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
0: Yang di telepon belum ada Bang.
3: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta boleh ya?
0: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Pak Jo.
3: Ya udah.
0: Monggo.
3: Iya. Juga
0: yang siang, Sutresna Budaya.
6: Tok siang. Mas didanggal sini
0: nih. Monggo monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Jo di Jakarta ini.
3: Iya. Dengan siapa ini, Pak?
0: Ya. Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini.
6: Pak,
0: ya monggo, ya dikenalkan terlebih dahulu, ini satu Indonesia loh ini.
3: Iya Pak.
6: Oke.
0: Ini Sagio.
3: Pak Sagio, oke, silakan Pak Sagio, pertanyaannya.
6: Ini enggak, ini mata maaf, saya enggak perlu sebenarnya enggak terbanyak.
0: Yeah.
6: Tapi di sini tadi kan berembuk.
0: Yeah.
6: Dengan mau bertemu itu loh Mas bilang.
0: Nggih.
6: Yeah. Itu tanggal mau pertemuan.
0: Oh, nggih. Itu nggih, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nggih, matur nuwun Pak Sagio.
3: Iya,
0: nggih, terima kasih Pak Sagio.
3: Meet up ya bahasanya, Mas. Ya, betul, Mas bilang ya. Meet up pendengar di sana ya.
0: Oh iya, luar biasa.
3: Oh alah, podo di di sini juga sama.
0: Ada apa, aja.
3: Kita kan dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
3: Iya siap, silakan Cik Guria.
7: Iya
3: silakan Cik Guria, dipersingkat karena waktunya juga ada mepet ya.
7: Jogja. Assalamualaikum Mas Gilang.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam.
3: Silakan.
7: Susu Toijai. Namanya panjang.
3: Iya. Cegu punten, boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
7: Ya, Mbak Waro juga ya, salam rahayu buat Ibu Waro dari Cik Guria.
3: Iya, silakan Cik Gu.
7: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Mbak Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis saja ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Nah, keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi. Nah itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Cigur ya.
3: Oke, siap kalau gitu.
7: Terima kasih banyak Mas Gila.
3: Terima kasih.
7: Nusantara.
3: Iya, Cigur ya di Jakarta. Monggo, silakan.
0: Bu Waro.
3: Bu Waro.
7: Iya, terima kasih dengan Bu siapa tadi aku
3: enggak ada. Cigur ya.
0: Cigur ya.
7: Oke, Bu
0: Cigur ya.
7: Terima kasih ya saya selalu Bu ya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi bertanya tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya, tentang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja, ya kenapa tidak bisa pisang emas ya? Namanya itu betul sekali. Halo.
3: Iya. Ya. Silakan. Halo. Silakan Ibu.
7: Nah jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa kemuliaan dan penghormatan ya, itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran ya, seperti itu. Nah kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya, satu tandan dimaknai sebagai lambang kesatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian kesatu dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya, untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua bersama, mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman atau kembang bureh ya, itu semuanya boleh. Jadi bunga, pasti ada bunga mawarnya. Setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi, bunga mawar itu dimaknai dengan rasa cinta, ya, tulusan itu mawar. Kemudian melati itu melambangkan seharusnya nama baik. Kemudian kesucian ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang, ya, makanya selalu akan di kenang, baik-baik. Ya, itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga dan bukan hanya sekedar hiasan. Itu ada artinya juga, ya seperti itu. Jadi bisa bersatu tiga menjadi satu, ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi, ya, ada melati, ada mawar, ada kenanga, yaitu melambangkan keindahan, keselarasan, nah, seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diburehkan ya, ditaruh di badan, diburehkan gitu. Ya. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya, biasanya untuk bedak dingin, ya, kan? Dinginnya apa, itu digunakan bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan pemuda. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi ibu tadi bilang harus ada pernikahan itu bagusnya itu menggunakan kembang apa, ya seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi di Tulungan ya, ya tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Harus tiga, harus apa ini tidak, ya. Kalau seandainya memang di situ di daerahnya cuma ada tiga macam, ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi biar semuanya memancar, ya. Ada lima lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting ujungnya dan saya tadi mengatakan jawabnya. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya. Tetap harus dijawab dengan baik. Tuhan, itu atau muncul dengan leluhur pada hari ini saya mengatakan pernikahan suci anak saya.
0: Gitu.
7: Tentunya bisa mengaturkan dan adanya tiga ini. Yang akan kami persembahkan. Nah, bla bla bla bla seperti itu.
0: Oh, gitu.
3: Iya, kalau
0: gitu. Ya, Bu Roh, matur nuwun tentunya. Itu tadi Jeje Kuria,
3: Ya. Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada.
0: Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Jeje.
3: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas.
0: Ada Gilang yang hadir ini, Jeje. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Rahayu. Salam kenal, saya Ratna dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat

0: atau nilai-nilai budaya juga. Ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan, ya. Kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil, ya. Untuk rasa mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, itu kembali ke agama, mohon maaf bahwa Tuhan itu tidak kelihatan, kelihatan dan tidak kelihatan juga, ya. Kita tetap harus menghormati. Namun adik aku juga sebagai orang yang meyakini bahwa seperti itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan, dan keyakinan masing-masing. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali
1: lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
0: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
1: Siap.
0: Ini malam Jumat mau menggunakan supaya jangan sampai ada roh jahat. Katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh jahat itu pada kelompok. Kenapa harus menunggu dalam malam Jumat? Roh jahat itu juga ada alam. Setiap hari Senin juga ada kok. Tapi tergantung jawabnya saja.
2: Begitu aja.
3: Ya,
1: terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajian itu nggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
3: Betul,
1: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
3: Terima kasih Bang Ju. Waalaikumsalam.

Paci-paci kakak Ade, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli Asei dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau Asei. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sanmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numpor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baca-baca kakak diorang semua, kita orang kembali lagi di kita orang punya suara budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas tadi baca-baca kakak diorang semua sudah mengikuti siaran berjaringan ya dari Perempat RRI Jakarta, yakni Suara Budaya Nusantara. Nah, baca-baca kakak diorang semua, dalam acara Teras Budaya di sore hari ini, baca akan hadirkan beberapa informasi-informasi budaya Papua dan juga teman-teman Papua pilihan yang akan baca hadirkan ke ruang dengan baca-baca hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu bagi baca-baca kakak diorang semua yang mungkin sore hari ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang baru bangun ya. Biasanya tuh ada tuh yang punya kebiasaan tidur siang, terus baru bangun ya, terus baru saja putar FM 89,3 MHz, atau yang baru saja mungkin kasih menyala HP, terus dia buka aplikasi RRI Digital ya, terus dia buka Perempat Jayapura. Nah, masih dengan Macita di sini. Selamat sore saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas juga untuk Paci Mace, kakak adik orang semua yang masih beraktivitas seperti Macita, dan juga selamat bersantai bersama-sama dengan keluarga. Biasanya kalau di teras ya, kita kalau duduk-duduk di teras itu pasti ada penganan-penganannya ya, ada teh ya, terus ada pisang goreng misalnya ya, enak sekali Paci Mace ya. Dan sambil Paci Mace dorang menikmati ke sore Paci Mace dorang bersama dengan keluarga atau yang sedang beraktivitas, Mace itu temani Paci Mace kakak dorang semua di sore hari ini.

Masih di Ketorong Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan macam-macam kakak di Ketorong semua, kali ini Macit akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu macam-macam ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat, ya, ada 38 mata budaya dari tanah Papua, ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu, ya, itu diantaranya, ya, bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan, ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ya, itu termasuk di dalam itu ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda, ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film, ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan, ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat, ya, ini termasuk juga ritus, ya, ritus dan juga perayaan-perayaan, ya, contohnya seperti upacara tradisional, ya, sistem organisasi sosial, ya, lalu sistem ekonomi tradisional, ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal,
lokal, pengobatan tradisional, ya ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional, ya misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, ya kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional, ya media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda, ya. Jadi kita harap juga, ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Το μία ρεπ κρου.
1: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di orang semua, kali ini Macet akan kasih informasi tentang Vetrau dalam budaya orang Sobe di Kampung Sawar, Kabupaten Sarbe. Jadi Vetrau ini secara umum dalam budaya orang Sobe itu merupakan larangan, atau lebih khusus lagi larangan adat. Ya, jadi larangan adat ini berlaku dalam banyak hal dalam kehidupan orang Sobe, mulai dari lingkungan sosial keluarga dan juga masyarakat, bahkan juga dengan lingkungan alam, terutama dalam hal ritual upacara adat, wilayah juga sebagai tempat mencari dan melihat tanda atau peristiwa alam. Jadi orang Sobe di Sawar itu percaya bahwa Vetrau mempunyai kekuatan sakral yang dapat mendatangkan bahaya atau bencana bagi yang melanggar. Jadi setiap klan akan mempunyai Vetrau yang mengatur kepentingan kelompok mereka, ya. Meskipun memang saat ini Vetrau ini berkembang menjadi kepentingan bersama kelompok klan dalam suku Sobe, terutama di Kampung Sawar. Nah, dari data yang diperoleh dalam tulisan tim peneliti dari BPNB Papua, ya, secara konsep, ya, Vetrau ini dalam tradisi budaya orang Sobe itu punya 3 konsep. Jadi Vetrau ini sebagai larangan dalam konsep sasi. Lalu Vetrau sebagai hukum adat bagi orang Sobe, dan konsep Vetrau sebagai perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh seorang yang dianggap memiliki kekhususan seperti pemimpin klan dan orang-orang tertentu dalam pergaulan orang Sobe di Kampung Sawar. Nah, dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Sobe di Kampung Sawar, yakni Bapak Gideon Ambani, nah, beliau mengatakan Vetrau ini bagi orang Sobe ini merupakan larangan adat, ya, kekuatan-kekuatan alam, mantra-mantra, ya, ini baik untuk memberikan kehidupan yang baik dalam keseharian, dalam bermasyarakat, dan juga beradaptasi dengan lingkungan alam, ya. Tapi Vetrau ini kalau dilanggar, ya, ini akan membawa pengaruh buruk seperti penyakit dan juga pantangan bagi salah seorang anggota keluarga di tempat dan waktu tertentu. Jadi Vetrau ini memang merupakan kearifan lokal dalam hidup orang Sobe di Kampung Sawar, dan ini sebagai satu bentuk sistem pengendalian dan juga pengetahuan yang mengatur kehidupan mereka, ya. Tapi sejalan dengan waktu, perubahan memang sudah mulai terlihat dengan semakin berkurangnya praktek Vetrau dengan berbagai sebab, ya. Contohnya memang ya seperti pemikiran modern, ya, memang yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Ini membuat banyak masyarakat, orang-orang Sobe di Kampung Sawar ini mulai berpikir lebih rasional. Lalu pengaruh masuknya ajaran agama, ya, terutama ajaran agama Kristen. Nah, lalu perubahan pada sistem aturan dari pemerintah, ya, bisa dari pemerintahan adat, lalu dari Belanda, lalu ke pemerintah Indonesia. Dan juga berkaitan dengan keterbatasan akan waktu dan juga tenaga yang akhirnya memaksa mereka untuk lebih berpikir pada hal yang praktis dan juga ekonomis.

0: Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Untuk apa kita mengucap berhenti? Kalau terulang lagi itu, untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap berhenti, harus berhenti.
3: Sorotan tajam mata Datuk Maui seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Maui kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
2: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sedang mengizinkan itu, dalam satu bulan itu pernah 6-8.
4: Datuk sendiri?
2: Sendiri.
4: Tidak pakai kawan-kawan?
2: Tidak.
3: Kisah Datuk Maui menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Maui yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Maui kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
2: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga. Dan lagi menganggukan ternak, kerbau dimakannya di padak, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu. Orang juga pernah terjadi itu, dimakannya. Jadi kita paksa memburu harimau itu.
3: Tahun demi tahun, semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Maui. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para makelar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Maui atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Ia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
5: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, untuk beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tidak tahu. Cuma kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Sumber tahu dia bilang sudah dijual deh.
4: Oh, tinggal dapat bagian.
5: Ya, ya tinggal dapat bagian.
3: Datuk Mawi juga Farrozi beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan Bengkulu diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
6: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
7: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
6: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
7: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
6: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau. Dan berkomitmen untuk membantu. Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau. Agar tetap lestari.
3: Pendekatan khusus yang dilakukan NG oleh klan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan milik sendiri atau pemburu lain saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu. Ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Anies Siswoyo.
8: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawa sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan. Mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya, kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Ya. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
2: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia pasang jerat, jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak kalah berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
3: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui, entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur, atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, sang harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi harimau Sumatera.
2: Cuman kalau mak ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi aku tidak kalah lagi bertemu dengan dia untuk mengganggu dia, dia jangan juga mengganggu aku.
3: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.

Kabar Papua jam 17. Kakak Ade, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara Prodang Lut malam di hari ini ya, Macita ngajak Pace-Mace, kakak adik dorang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan Pace-Mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perempat RRI Jayapura. Pace-Mace bisa berkomentar, Pace-Mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Macita juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia tuh mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu bercirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya, tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, nah, seperti itu, tahun 60-an, 70-an gitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya, ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi-transportasi seperti di truk, bus-bus ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Dia berpendapat bahwasanya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi
Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil massa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, Kontes Dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer, bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Via Valen dan juga Nila Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Via Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini, ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia pace-mace kakak adik dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari pace-mace dorang di hari ini, ya. Ini dari Kiev Stenov, ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini, ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak, ya gitu ya. Ya, lalu dari Stanley, ya, lagu dangdut kurang begitu modern, ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab, dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke, ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada, ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke, ya, lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap, ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari.
Nah, oke okay ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu Hamil Duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke okay ya. Nah, lalu dari akun Mobile Legend, wih, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke ya. Oke, baca-baca kakek diterang semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Perompet RRI Jayapura. Nah, baca-baca suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti baca-baca akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

Masih di Kita Rempuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace Mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya ya, fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Wah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020 ya, ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan ya, tarik sis semongko ya, ya ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan permusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, Pace Mace, Kak Edi, dorang semua ya. Macita bacakan kembali komentar-komentar Pace Mace dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Perempat RRI Jayapura. Pace Mace suka gak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip ya, tapi semakin lama waktu bertambah dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik ya. Lalu dari Rizka di Solo ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, lalu dari Surya di Padang ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Deni Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia rame-rame putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah.
Nah, lalu dari Soleman di Kupang ya, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri. Jadi jangan salahkan atau menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini, karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, ya. Lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Oke, ya, ini berdasarkan suka atau tidak suka ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke. Nah, lalu dari Novela di Waena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Nah, lalu yang terakhir ya, dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik. Oke, terima kasih buat Mace-Mace, Kakak dan orang semua yang sudah berpartisipasi di saat ini memberikan komentarnya ya. Tentang kenapa sih Pace-Mace suka atau enggak sih dengan lagu-lagu dangdut. Nah, dan juga informasi tentang tren musik dangdut di masa kini yang bertahan supaya tidak hilang tergerus waktu sudah Mace informasikan juga ke Pace-Mace dorang. Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Prompat RRI Jayapura.

Wacimaci gagah di dorong semua, terasa ya kita punya kebersamaan ya dari pukul 11 tadi siang ya sampai di saat ini sudah akan berakhir ya, dan nanti lagi akan pukul 18. Jadi Wacimaci gagah di dorong semua, Macita pamit undur diri dari ruang dengar Wacimaci gagah di dorong semua. Terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita orang jumpa lagi nanti ya di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyampe.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Ada apa lagi, Ma?
1: Lihat sini, Pak.
0: Yuk, kenapa? Rini, kenapa?

Kabar Papua jam 18. Pace-mace kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dane merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu ya.
1: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Eh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya, catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
3: Masih di Kita Rompuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Mak Cita masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata. Ya, kalau macam-macam kakak-kakak dorong semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi macam-macam kakak di orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Mak Cita saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Mak Cita belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Mak Cita lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja macam-macam orang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja begitu. Nah, kali ini Mak Cita rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Wah, Mak Cita waktu lihat dia foto saja, Mak Cita tuh rasa-rasa macam Tuhan. Dia pun bagus apa, dia pun telaga itu ya. Ini paling telaga itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib macam-macam orang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi macam-macam orang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya, saking jernihnya macam-macam dong bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa macam-macam orang lihat di dalamnya tuh sangat jelas terlihat dari atas. Nah, Pak Jam Aceh dorang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya, dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, pace-pace dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Macita baru lihat deh, gambar saja tuh Macita su macam mantap sekali gitu ya. Jadi dia terletak di Distrik Orde, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, pace-pace dorang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi pace-pace dorang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, pace-pace dorang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Wafsarak. Agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuam Besi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000 ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa Macita aku berkunjung ke air terjun Wafsarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wafsarak ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya, dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 kilometer. Tidak jauh eh. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, pace-pace dorang akan menemukan sisa-sisa amunisi ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah ya, Goa Binsari ini merupakan goa yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Goa Binsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wafsarak ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya, punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Waf Sarak yang 10 meter tadi ya. Nah kemudian ya, di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya, lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, dalam kolam, di kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal, macam-macam. Jadi yang cuma bisa berenang katak kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patwa. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patwa, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patwa ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari gambarnya ya, memang kelihatan kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, Patwa ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patwa ini akan terkurung ya. Ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung ya. Nah, meskipun begitu pemandangannya epik ya, dengan tebing batu kapur di sekelilingnya ya. Dan tebing batu kapur di desa Patwa ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu ini yang waktu pertama kali Macita explore tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Macita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Picah. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Pantai Batu Picah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi sudah. Macita baru lihat dia gambar saja Macita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya. Epic banget ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya. Ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Picah ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga ada terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Wah, jadi karena sering kena air laut sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam. Nah, kolam kecil di samping Pantai Batu Picah ini ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau macam-macam orang tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau macam-macam orang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu macam-macam orang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali ya. Ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti Anthias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya. Ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena dia memang paling terkenal dengan keindahannya ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras ya, tapi macam-macam orang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, macam-macam orang perlu berkendara sepanjang 15 km dari Kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri pacemasi dorang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Jadi Pasar Bosnik ini ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik ya, enak banget ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini ya. Jadi memang ya keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan Pace-Mace ke Biak ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia ya 10 tempat wisata di Biak ya, destinasi cantik yang tersembunyi.
4: Ya, macam-macam kakak-kakak dorong semua, itulah tadi 10 tempat wisata di Biak ya yang cantik ya, yang tentunya bisa macam-macam kakak-kakak semua kunjungi. Ya, dan masih kembali bersama saya Maci Jain tentunya di frekuensi 89,3 MHz Pro 4 RRI Jayapura, Suara Budaya Papua. Ya, dan di malam hari ini edisi Selasa 7 Juli ya 2026 berbagi hitungpu program acara menarik, informasi dan lagu-lagu Nusantara masih dihadirkan untuk menemani pace-mace kakak dekam semua hingga nanti tuntas juga ya hitungpu kebersamaan tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan pada malam hari ini pace-mace program acara kita orang Pace Pariwisata Cendrawasi masih dihadirkan untuk menemani pace-mace kakak dedorang dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara hingga di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan untuk kamu semua, baik yang baru saja bergabung, masih terus semangat ya mendengarkan Kita Orang Pusiaran di malam hari ini ya, untuk Pace Mace, kakak adik kamu semua melalui RRI Digital juga. Iya, selamat bergabung dan selamat malam untuk Pace Mace, kakak adik kamu yang lagi menikmati juga suasana baik bersama dengan keluarga maupun kerabat di malam hari ini. Ya, dan satu lagu dari Putri Pasanea ya, kakak Endah akan menemani ya Pace Mace, kakak adik dong tentunya di malam hari ini.
5: Ladies and gentlemen, this is special performance.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dan lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Nah, sebenarnya agama di papai babaih nono yuk. Acak sen nino di kiri kita lihat belok kanan. Aduh, bahaya babaih Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
3: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
3: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
2: Bentar, saya lihat dulu.
3: Lihat dulu sana.
2: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
3: Tuh kan.
2: Maaf lah bu. Ya udah ge, jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
3: Dijawab, kok nak duga kena.
4: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen.

Iya, Paci-Paci Kakak Dora masih dalam program acara kita orang Paci Pariwisata Cendrawasih ya. Dan tadi berbagi info tempat wisata di Biak ya, Paci-Paci Kakak Dora semua, dan tentunya wisata malam ya, Yeniabo Beach Biak ya. Ini wisata malam Yeniabo Beach atau yang biasa juga dikenal oleh masyarakat Biak dengan Talut Sorido. Ya, ini berlokasi di Kampung Sorido Biak, dan tempat wisata malam ini Pace-Mace mulai dibuka bagi kami yang ingin berkunjung ya. Ini juga sejak tahun 2019 ya, Pace-Mace Kakak Adik Dorang semua. Dan iya, Pace-Mace hal ini juga disampaikan salah satu koordinator pengelola wisata Yeniabo Beach, yaitu Ferry Korwa ya, yang mengatakan bahwa Yeniabo Beach ini adalah tempat wisata yang cocok juga untuk kamu kunjungi ya, dari sore hingga malam hari ya, sehingga ini juga dapat disebut sebagai wisata malam ya, karena ketika malam hari ya, tempat wisata ini pun akan terlihat indah dengan berbagai lampu-lampu ya, Pace-Mace Kakak Adik Dorang semua, yang menghiasi sepanjang jembatan mengarah ke tengah laut, serta suasana tenang dan juga nyaman ya yang dapat kamu rasakan. Ya, dan tempat wisata Yeniabo Beach ini merupakan juga wisata malam karena ini hanya dibuka dari sore menjelang malam hari. Dan juga untuk Pace-Mace Kakak Adik kami yang berkunjung ya, kamu juga bisa menikmati sunset ya, dan juga duduk-duduk untuk menikmati kebersamaan hingga malam hari. Dan kadang juga tempat wisata ini digunakan untuk berbagai event-event tertentu seperti acara arisan ya, ulang tahun, dan juga ya sebagainya ya. Dan dalam seminggu juga pengunjung yang datang bisa mencapai 300 hingga 400 orang ya. Dan beberapa fasilitas pun yang tersedia di tempat wisata malam Yeniabo ini, seperti lahan parkir yang luas ya, juga ada kamar mandi dan pondok-pondok yang ada di taman, juga warung dan lainnya ya. Dan terdapat juga ada wahana bebek air ya, ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi kami yang nantinya berkunjung ya. Kami dapat ya, ini dapat dimainkan ya ketika air pasang. Ya, dan sebagai tempat wisata malam ya, keamanan di sini pun juga sangat diperhatikan juga oleh pihak pengelola, sehingga bagi kami yang berkunjung yang datang, kami tidak perlu khawatir. Ya, karena kami juga bisa menikmati suasana malam hari dengan pemandangan indah yang juga nyaman bersama dengan keluarga, pasangan atau sahabat maupun juga rekan-rekan ya. Ya, dan Pace-Mace Kakak Adik Dorang semua, sudah pukul 18.53 menit waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi dan lagu-lagu Nusantara masih dihadirkan untuk menemani Pace-Mace Kakak Adik kamu semua.

Kabar Papua jam 19. Baci-maci kakak ade, upacara adat war adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. War dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan war adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara war juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara war untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Era Tuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

di program acara selanjutnya ada perompak spesial yang masih Mace Jin hadirkan juga dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara hingga di pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

0: kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu ya.
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Eh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya. Catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
2: Jayapura.
1: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Mbak Cita di sini, Baca Maca Kakak dan orang semua. Nah, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Beyeren. Nah, ini Apen Beyeren ini adalah ritual injak batu panas. Mbak Cita ada lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara. Ya, seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Beyeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Beyeren ini merupakan salah satu tarian ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Ya, jadi apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan beyeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu ya. Biasa juga kita sebut sebagai barapen ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Beyeren ini ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak ya, dan juga itu tidak akan melukai, karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Beyeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Beyeren juga ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui uor atau tarian. Ya, jadi Apen Beyeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno. Ya, jadi memang Apen Beyeren ini adalah salah satu tarian khas ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya. Ya, seperti itu. Nah, Apen Beyeren ini ya merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya, atau bakar batu ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Bayaren ini ya sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017 ya, seperti itu Pak Cemak Cekak dari orang semua. Jadi ritual dari satu ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor ya, ini adalah ritual Apen Bayaren ini ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah seperti itu. Nah lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Bayaren. Jadi dari tradisi barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Bayaren. Nah sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah batu yang digunakan, yang tadi Mas itu sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar ya kurang lebih selama 4 jam ya. Lalu setelah itu para kelompok-kelompok ya atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Bayaren ini akan memulai aksinya ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan, dan lalu batu-batunya diratakan. Nah, jadi biasanya mereka kan menari ya, tarian war beuser diiringi dengan tifa ya, ini menandakan dimulainya ritual Apen Bayaren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas, dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan ya, mantranya namanya Nino-Nino tadi ya. Nah lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah ini dibuat dari daun sindia ya. Ini telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas ya, itu katanya seperti itu. Nah ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujinya semakin banyak ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Wah. Jadi kayak gimana gitu ya. Kalau kita perhatikan seksama ya, memang ya, ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah itu dia Pak Cemacek, Kak Kedidrong semua, informasi tentang Apen Bayaren ya, Apen Bayaren ya. Ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Munara Wampasi.

0: Ya, macam-macam kakak ada dorong semua masih dalam program acara kita orang perempat spesial yang dihadirkan juga dengan serangkaian lagu-lagu Nusantara Ruang Dengar Pace-Mace kakak ada dorong semua. Ya, dan berbagi informasi ya teknologi ya Pace-Mace kakak ada dorong semua. Masih Jane hadirkan bahwa perkembangan teknologi digital ya ini tidak hanya mengubah cara generasi muda berkomunikasi dan juga belajar ya, tetapi juga mempengaruhi cara dorong untuk memaknai spiritualitas ya, apalagi milenial dan juga Gen Z ya kini cenderung juga ya mencari pengalaman spiritual yang lebih personal ya, fleksibel dan juga relevan dengan dong punya kehidupan sehari-hari. Ya, ini Mace Jane kutip dari salah satu artikel ya berdasarkan hasil Indonesia milenial ya. Spiritualitas generasi muda ini tidak mengalami penurunan ya, melainkan mengalami transformasi. Teknologi digital yang menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan tersebut. Ya, dan platform digital kini juga menjadi salah satu sumber utama ya Pace-Mace bagi Gen Z ya untuk mempelajari nilai-nilai agama dan juga spiritualitas ya, berbagi informasi ya, tentunya ini dapat diakses melalui media sosial ya, video, podcast hingga forum diskusi ya. Ya, dan laporan tersebut juga mencatat hampir separuh Gen Z ya yang memanfaatkan juga platform digital untuk mengeksplorasi spiritualitas ya, tanpa sepenuhnya juga bergantung pada lembaga keagamaan tradisional. Ya, dan Pace-Mace kakak ada dorong semua bagi banyak kita untuk generasi muda, spiritualitas ya ini tidak lagi hanya diwujudkan melalui ritual formal. Ya, tetapi dorong juga memaknainya sebagai proses menemukan tujuan hidup ya, ketenangan batin dan juga nilai-nilai yang sesuai dengan pengalaman pribadi. Ya, dan pendekatan ini menunjukkan bahwa kebutuhan spiritual ini tetap ada. Hanya cara untuk kita mengekspresikan yang berkembang mengikuti perubahan zaman. Ya, dan Pace-Mace kakak ada dorong kemudahan mengakses informasi. Tentunya ini membuat generasi muda dapat mempelajari juga berbagai perspektif ya mengenai spiritualitas dari berbagai sumber, dan di sisi lain juga kondisi ini menuntut ya dorong punya kemampuan untuk memilah informasi agar tetap memperoleh pemahaman yang akurat dan juga bertanggung jawab. Ya, dan karena itu literasi digital ini menjadi salah satu kemampuan penting dalam mendampingi juga ya perkembangan spiritual di era teknologi. Ya, dan Pace-Mace kakak ada dorong semua pukul 19.36 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara Mace Jane hadirkan untuk menemani Pace-Mace kakak ada dorong, dan kembali satu pesan-pesan berikut ini.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
2: Ada apa sih rame-rame?
3: Itu, pasangan baru digerebek.
2: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
3: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
3: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
1: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
4: Masih di Ketorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, kali ini Majet akan hadirkan satu informasi tentang 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Nah, sahabat budaya, penetapan warisan budaya tak benda nasional, ya ini pada tahun 2018 yang lalu, itu sebanyak 225 karya budaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penetapan ini dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain pengajuan karya budaya dari pemerintah daerah, seleksi berkas dan kelengkapan data pendukung, lalu sidang penetapan dan keputusan. Nah, penetapan sesuai dengan hasil sidang yang dilakukan oleh tim ahli warisan budaya tak benda nasional tahun 2018. Nah, sahabat budaya, pada tahun 2018 yang lalu, Provinsi Papua juga mengajukan 8 karya budaya dan yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional sebanyak 7 karya budaya. Nah, 7 karya budaya itu apa saja, sahabat budaya? Nah, yang pertama adalah tarian Aimaro Henatace. Ini dari Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura. Lalu, tradisi menangkap ikan tradisional masyarakat Sentani yang disebut dengan Bukere, ya, itu juga ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Lalu Hela Ehili, ya, ini adalah nyanyian ratapan yang merupakan tradisi masyarakat Sentani Kabupaten Jayapura. Lalu ada tarian tradisional orang Isirawa Kabupaten Sarmi, yakni Karamo. Lalu ada pakaian tradisional wanita suku bangsa Mangkarwai, Robaha, Ansus Pom dan Serewen Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen yang disebut dengan Sireu. Lalu Snapmor, ya, ini adalah menangkap ikan tradisional orang Biak Kabupaten Biak Numfor dan juga Mumi Akonipuk di Kabupaten Jayawijaya. Nah, karya budaya yang ditangguhkan adalah Rumah Kombo Orang Sentani. Nah, karya budaya ini ditangguhkan karena belum lengkapnya kajian ilmiah tentang tata ruang dan proses pembuatannya. Nah, untuk Provinsi Papua Barat sendiri yang diajukan sebanyak 3 karya budaya, namun ketiganya ditangguhkan pada tahun itu. Nah, karya budaya tersebut adalah tarian Orok Suku Tehit, lalu tarian Serar Kabupaten Kota Sorong dan tarian Wala Kabupaten Raja Ampat. Nah, itu dia sahabat budaya. Ini adalah penetapan 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional pada tahun 2018.

Tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Tidak jarang juga masyarakat yang mengucapkan Hari Ibu dengan istilah Happy Mother's Day, seperti layaknya peringatan di Amerika Serikat. Tapi tidak banyak yang mengetahui bahwa sejarah peringatan Hari Ibu di Indonesia berbeda dengan perayaan Mother's Day di Amerika Serikat atau negara lainnya. Mother's Day di Amerika resmi dimulai pada tahun 1900-an sebagai hasil dari upaya Anna Jarvis, putri Andrew Jarvis. Setelah kematian ibunya pada tahun 1905, Anna Jarvis memahami Mother's Day sebagai cara untuk menghormati pengorbanan yang dilakukan ibu untuk anak-anak mereka. Di Indonesia, peringatan Hari Ibu mengacu pada pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diselenggarakan pada 22 hingga 25 Desember 1928 dan kemudian pada Kongres Perempuan Indonesia ketiga pada tahun 1938 di Bandung. Hasil Kongres menetapkan tanggal 22 Desember diperingati sebagai

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: dengerin Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah.
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
0: Intermezzo.

kelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya. Suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan dua alat musik, yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: semua, pukul 26 menit ya waktu Indonesia Timur. Mbak Cece hadirkan program acara selanjutnya, ada drama legenda yang dihadirkan juga dengan satu mini drama ya. Dengan kita orang punya topik di malam hari ini, Putri Kasuari dari Depapre. Ya, dan untuk Pak Cemace, kakak dan orang semua, mari kita orang ikuti satu drama berikut ini.
1: Teater Tasangkapura Jayapura menghadirkan mini drama legenda dengan judul Putri Kasuari dari Depapre. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri bernama Aya Koimen yang terlahir dari ibu seorang kasuari. Dia telah menikah dengan salah satu Ondowafi, Sudawiwai, tetapi setelah menikah dan tinggal bersama, Sudawiwai pergi meninggalkannya. Maka kecewalah hati Aya Koimen dan pergi untuk mencari ibunya Kasuari dengan membawa dua anak lelaki kembar, yaitu Nokiwai dan Kokiwai. Dengan berurai air mata, berjalanlah Aya Koimen mencari ibunya. Dalam tangisan pilu, ia menyanyi sambil menangis memanggil nama ibunya, yang adalah burung kasuari. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan kasuari lainnya. Ia selalu bertanya pada kasuari yang ia temui di jalan, tetapi mereka selalu mengatakan bahwa ibunya masih jauh. Mereka berjalan sampai di daerah Sarmi. Akankah Aya Koimen berjumpa dengan ibunya? Kita ikuti bersama drama Putri Kasuari dari Depapre yang diperankan Aya Koimen oleh Jusita Salama. Nokiwai diperankan oleh Gamal Tamrin. Kokiwai diperankan oleh Richard Fatmilianan. Dan Nene diperankan oleh Marta Bati. Selamat mendengarkan.

0: kamu dan sapu mama, Kak. Sasu jalan jauh. Sasu tanya sama burung-burung kasuari yang lain, tapi...
1: Mama, berapa lama lagi kita jalan, Kak? Kak sudah capek sekali. Kita bisa istirahat dulu, Kak Mama.
0: Baiklah, anak-anakku. Kita beristirahat dulu di sini, ya. Sepertinya burung kasuari yang ada jalan menuju ke sini. Macam sapu mama, Kak. Oh iya, benar. Itu sapu mama. Mama!
2: Macam suaranya ayah Koimen. Tapi mungkin ayah Koimen sudah menikah. Dan saya pastikan dia sudah hidup bahagia bersama dengan suami dan anak-anak. Tapi kenapa ya perasaan saya jadi tidak enak? Kayaknya perempuan yang berdiri di depan sana, memang dia sepertinya anak aku, ayah Koimen. Coba saya mendekat, Kak. Saya mau lihat dia benar-benar dia apa bukan, ya. Ya ampun, benar. Itu ayah Koimen. Ayah Koimen. Ayah Koimen.
0: Mama!
2: Kenapa kok ada di sini, nak? Kok bikin apa di sini?
0: Mama!
2: Menangis baru.
0: Mama, kau
2: suami di mana?
0: Mama pergi kemana saja? So sudah berjalan jauh untuk bisa ketemu sama mama, cari mama di sini. Sapu suami kasih tinggal saya dan sapu anak-anak, Ma.
2: Ayah Koimen, kau sudah dibayar dengan harta yang mahal sama keluarga suamimu. Dorang bayar kau dengan biji manik-manik berwarna-warni. Baru, kenapa kau pu suami kasih tinggal kau? Ini pasti kasih kecewa kau pu suami, toh? Tapi ayah Koimen, kau tidak bisa tinggal dengan mama. Saya mau taruh muka di mana kalau nanti saya ketemu kau pu suami dengan dia pu keluarga?
0: Mama, jangan marah dulu, Kak. Mama dengar saya punya penjelasan dulu. Sapu suami setelah menikah dengan saya, dia baru tahu kalau saya ini adalah burung kasuari, Ma.
2: Hah?
0: Dia kecewa sekali dengan saya, Ma. Dia bilang saya begini karena sapu mama burung kasuari. Makanya dia kasih tinggal saya dengan anak-anak dan dia pergi dengan perempuan lain. Saya tidak tahu lagi saya mau kemana nih, Ma. Jadi saya pergi dan sapu anak-anak cari mama.
2: Kurang ajar sekali sepo anak mantu itu. Berani-beraninya dia kasih tinggal sepo anak dengan sepo cucu-cucu. Karena dorang pun nenek seorang burung kasuari begitu. Ayah Koimen,
0: ya.
2: Sudah. Kau jangan menangis lagi. Ayah Koimen, kau boleh ikut dengan mama pulang.
1: Kakiwai.
3: Wih,
1: kau lihat.
3: Apa tuh?
1: Burung kasuari itu.
3: Kenapa?
1: Dia pemuka mengerikan sekali toh. Ku takut katrada.
3: Iyo, saya takut lihat dia pu muka itu. Ih, baru nak kibai, ku lihat itu. Dia pu badan besar apa Ih, saya takut.
0: Kamu dua bisik-bisik apa, Kak? Ayo, kita pulang dengan nenek.
3: Heh? Hah?
1: Nenek?
3: Ini ketemu nenek.
2: Kita sudah sampai nih nenek punya rumah. Ayo cucuku, kita masuk.
1: Hah? Terasa lah kan nenek? Ini nenek pun rumah. Nenek tinggal di dalam kayu.
3: Iyo baru. Kita orang mau tidur bagaimana nih nenek? Aduh, begini-begini yang seharusnya saya terus ikut mama. Kita orang pun rumah ada bagus-bagus. Baru kita orang harus tinggal di tempat begini tuh.
0: Ih, kan dua terabunya bicara begitu. Mulai sekarang, bandar kayu besar ini adalah rumah kalian. Kamu rumah yang dulu tuh, sebukan kamu orang rumah. Ngerti?
4: Iya, Mama.

0: Bosan sekali tinggal di dalam kayu ini. Kitorang tidak bisa bikin apa-apa, Kukiwai. Kau mau ikut saya pergi bermain kah tidak?
1: Ya, saya mau tuh.
2: Sebentar ya, saya ambil busur yang mama ada buat untuk kita dua pakai main tuh. Habis itu, kita dua pergi main di luar ya kakak ya.
0: Ternyata main di hutan asik juga ya, Kukiwai. Luas sekali.
1: Kukiwai? Kukiwai, aku lihat itu di sana itu.
0: Mana, mana, mana?
1: Itu ada kasuari makan buah yang saya mau ambil. Kau panah kah?
0: Kau jangan sembarang panah. Bagaimana kalau itu kita orang pun nenek?
1: Iya, betul juga. Kukiwai, kalau begitu, kita dua pulang cek dulu kah? Kalau nenek ada di rumah, berarti itu aman.
0: Ayo. Bagaimana?
1: Aman-aman. Nini dada tidur di bawah tempat tidur. Ayo sudah. Ketundu api ke hutan kembali untuk panah itu burung kasuari yang tadi.
0: Kukiwai,
3: apa lagi?
0: Saya masih ragu dengan burung kasuari itu. Coba kulihat. Dia pun bentuk sama dengan nenek tuh.
1: Aduh, begini sudah susahnya. Kalau ketorang pun nenek pun muka sama dengan burung kasuari yang lain. Kalau begitu, kita dua balik ke rumah lagi sudah. Untuk pastikan lagi kalau burung kasuari itu bukan ketumpun ini kah?

0: Ih, Nuki Wai. Kenapa burung kasuari itu masuk ya ke tempat rumah? Keturang cek ke dalam dulu, ayo.
1: Nuki Wai, ku lihat. Ternyata burung kasuari yang ku panah tadi itu nenek.
0: Eh? Nenek? Aduh. Bagaimana nih, Nuki Wai? Saya tidak tahu kalau itu nenek. Tidak.
1: Kesian kita pun nenek.
0: Saya tidak tahu.
2: Anak-anak, Mama pulang ini. Kamu orang su makan kah? Nenek mana? Nuki Wai? Nuki Wai? Kenapa kamu tidak bersuara nih? Nenek masih tidur kah?
3: Begini Ma, Mama janji ya, jangan marah dulu boleh.
2: Nuki Wai, kok bermaksud apa ini? Baik sudah. Mama janji, Mama tidak akan marah. Jadi, cerita sudah.
3: Begini, Ma. Nenek sudah meninggal.
2: Apa? Nenek meninggal? Apa yang terjadi?
0: Mama jangan marah, kau. Saya tidak sengaja, Mama. Tadi saya dengan Nukiwai ada main di hutan. Ketondua ada lihat burung kasuari makan buah yang ketondua juga mau itu. Jadi ketondua panah kasuari itu dengan panah yang Mama buatkan untuk ketondua pakai main. Ketondua tidak tahu kalau kasuari itu nenek. Padahal saya di Nuki Wai sebulak balik cek ke rumah, jangan sampai kasuari di hutan itu nenek. Ketondua tidak tahu kalau nenek bisa berlari lebih cepat dari ketondua. Jadi nenek bisa lari ke hutan dan pulang ke rumah dengan cepat, Mama.
3: Iya Ma. Kita dua tidak sengaja panah nenek, Ma.
0: Mama, tidak sengaja, Mama.
3: Mama jangan menangis.
2: Sudah. Kalian tidak bisa Mama persalahkan. Mama juga tidak kasih tahu kamu dua kalau nenek dia juga bisa lari dengan cepat. Jadi, nenek dia bisa lari ke hutan, lalu dia bisa kembali ke rumah tanpa bisa ikuti dia. Sudahlah. Ini sudah malam. Kita tidak bisa kuburkan nenek sekarang, toh. Jadi, kamu dua tidur ya. Besok pagi baru kita kubur nenek ya.
4: Anakku, jangan kubur mamamu ini. Kalian harus memakan dagingku. Setelah itu, kalian harus lakukan hal ini. Kumpulkanlah tulang-tulangku dan bulu-bulu kasuariku, lalu sisipkanlah di atap rumah ini, anak-anak.

0: Nokiwai, Kokiwai.
1: Yuk mama.
2: Ya.
0: Tadi malam mama mimpi kamu rampu nenek datang. Nenek bilang agar kita orang jangan kubur nenek pu jasad. Tapi kita orang harus makan nenek pu daging. Terus kita kumpul nenek pu tulang-tulang dan nenek pu bulu-bulu kasuari itu baru kita taruh di atap rumah. Jadi mari sudah kita lakukan apa yang nenek su minta di mama lewat mimpi ya. Eh?
2: Baik mama.
1: Aduh, saya su kenyang sekali mama. Kita tidur sudah.
3: Iyo mama. Nenek pu tulang dan bulu-bulu juga kotorang su taruh di atap. Mari kita tidur kan mama.
0: Iya sudah. Kita juga su kenyang toh. Jadi kita tidur sudah nane.

0: Mama, Kuki Wai, bangun. Kamu lihat di depan.
1: Ih, ya ampun. Utang rumah jadi cantik sekali nih. Mama?
2: Ya.
1: Mama lihat di depan juga itu ada pohon kelapa, ada pohon sagu, ada pohon buah-buahan semua itu. Ale, kutong rumah jadi bagus sekali. Lebih bagus dari kutong rumah yang dulu tuh, Mama.
2: Anak-anakku, ini adalah perbuatan dari kampung nenek.
1: Dari nenek?
0: Dari nenek? Bagaimana bisa?
1: Iya, Mama, bagaimana bisa?
2: Begini anak-anak, nenek menginginkan agar kita orang ini bisa hidup bahagia dan sejahtera. Karena itu, nenek dia minta untuk kita orang untuk tidak kuburkan dia pujasa, toh. Nah, karena itu, toh, dalam mama pemimpi, nenek minta supaya kita tidak kubur nenek pun jasad, tapi kita makan dia pun daging dan dia pun tulang-tulang dan dia pun bulu-bulu tuh kita taruh di atap rumah. Ini sudah keajaiban terakhir yang nenek berikan untuk kalian berdua sebagai wujud kasih sayangnya pada kalian. Karena itu, Kokiwai, kita harus jaga rumah dan dusun ini sebaik-baiknya. Ini sebagai amanah terakhir dari nenek kalian.
3: Demikian mini drama legenda persembahan Teater Tasangkapura Jayapura. Saya Jimmy Roof mewakili seluruh kru Programa 4 RRI Jayapura mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.
4: Ya, masih kakak ada orang sudah kita orang ikuti satu drama legenda dengan kita orang punya topik Putri Kasuari dari Depapre ya. Ya dan semoga cerita-cerita legenda ini tetap dilestarikan. Ya dan kita orang beralih dalam program acara selanjutnya ada Kitobah kita orang bercerita yang tentunya masih dihadirkan dengan serangkaian lagu-lagu Nusantara ya dan juga berbagai cerita rakyat ya. Nantinya masih akan Macijin hadirkan untuk menemani pace-mace kakak didorong semua dalam program acara kita orang Kitobah kita orang bercerita hingga nanti tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.

Masih di Kitaro Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majeta akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya? Selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua, mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya Macita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan Macita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya. Tapi kali ini Macita akan ulas ya 5 alat musik saja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Macita akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang Nah, tapi ya sobat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit. Nah, itu dia sobat budaya ya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik butsake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyu di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitupun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu wuluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya. Tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya, yang akan Majeta hadirkan ke ruang dengar sobat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.
3: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
4: Serius Kiman, kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati kina, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
3: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
5: Begini man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
3: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh ji, bukan ji uang atau barang mahal.
5: Tetap saja man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
3: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
6: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

Ya, macam-macam kakak adik orang semua masih dalam program acara Kitora ya. Mbak Cici ingin hadirkan Kitobah, Kitorang Bercerita. Ya, dan ada satu kisah ya yang tentunya Mbak Cici ingin hadirkan untuk menemani pace-mace orang di malam hari ini. Dan ini menceritakan tentang kisah Sang Biawak ya. Dan di sebuah kerajaan ada seorang raja yang tentunya mengadakan sayembara untuk menikahkan ketujuh putrinya. Ya, namun sayembara tersebut dimenangkan oleh seekor biawak yang ajaibnya ya pace-mace mampu membangun istana dan juga jembatan. Ya, dan keenam putri ini menolaknya ya, namun ada satu putri ya, yaitu putri bungsu yang menerima biawak tersebut dengan lapang dada demi kehormatan ayahnya. Ya, karena ketulusan dari sang putri bungsu, pada malam hari biawak itu berubah menjadi seorang pangeran yang tampan ya. Dan dari kisah ini tentunya hal ini membuktikan bahwa balasan ya akan selalu datang bagi anak yang tentunya berbakti dan juga tulus. Ya, dan pace-mace kakak adik dorong semua masih dengan serangkaian lagu-lagu Nusantara Mbak Cici yang hadirkan untuk menemani pace-mace kakak adik dong di malam hari ini tentunya. Dan satu lagu dari Mona Latumahina ya dihadirkan ke ruang dengar pace-mace kakak adik dorong.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Jawa ya, masih Jane hadirkan dengan serangkaian lagu-lagu Nusantara yang masih tentunya akan menghibur macam-macam kekadir orang semua di malam hari.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Cacam-cacam sampah pelombokan dari jero guma di latar di jabo guma juga aduh gaya oi gaya
3: iyo yai ngapo tuh jege-jege tuh yai jangan segitu manggil wong cantik nih
2: ini nah coba selek sampah di mana-mana cacam-cacam ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
3: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
2: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
3: Yo ya siap.
4: Masih di kita rompu suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan Pace-Mace kali ini, Majita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah snapmore. Nah, kegiatan snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan mor. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata mor itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmor sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmore yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya atau bulan mati atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran, dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan Snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan Snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita, ya. Dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja, ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan Snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi, ya, yang diadakan setiap tahun, ya, karena Snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak, ya. Jadi masyarakat Biak, ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat, ya. Jadi Snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan, ya, yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia, ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Majita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum Snapmore, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah, ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak, ya, festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik, ya. Jadi di sini, ya, kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol, ya. Memang sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan, ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi, ya. Seperti itu. Oke, macam-macam kakak dan dorang semua, ya. Demikian tadi Majita sudah hadirkan informasi tentang Snapmore, ya. Ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak, ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya macam-macam kakak dan dorang di tempat lain?

0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah Indonesia.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
2: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang, tanpa lawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang padri. T, siapa ya?
3: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
4: Masih di kita rompi ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya, selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua. Mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya Macita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan Macita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya. Tapi kali ini Macita akan ulas ya 5 alat musik saja. saja. Dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majet akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, nah, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit. Nah, itu dia sahabat budaya ya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik butsake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyu di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitupun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu wuluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Majeta hadirkan ke ruang dengar sahabat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.

mematikan lampu kamar ya, tetap membiarkan yang jadi ritual sebagian besar cek kakak tidur semua sebelum tidur ya, dan kadang memangkas waktu tidur demi bermain di handphone ya, tanpa ditolong sendiri. Ini menukar sisa umur dan juga penuaan dini ya. Dan tidur berkualitas ini bukan sekedar istirahat biasa setelah ditolong seharian lelah beraktivitas ya. Dan proses pasif ini sebenarnya merupakan investasi biologis yang paling murah untuk memperpanjang usia ya, dan juga ya, untuk memperpanjang usia sel tubuh manusia ya. Dan salah satu pakar ya, Pak Cimace yang ada dalam semua iya, Martha Walker ya, dalam bukunya menegaskan pentingnya proses pemulihan tersebut. Dan ia juga menyatakan bahwa tidur adalah sistem pendukung kehidupan alami yang tentunya bekerja paling akhir ya, sekaligus efisien. Ya, dan Pak Cimace Kak Redong, Mak Cijen masih membagikan untuk kami yang sering main HP sebelum tidur. Mak Cijen bagikan beberapa tips dan kembali

0: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda Balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda Balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: Mobil depan nih. Ayolah.
4: Sabar napa? Itu garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
3: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.

0: Sakit apa kata dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
0: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
0: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.

0: 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak empat jerat, gadah adat pat temita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Intermezzo.
7: Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
8: Males bu, hujan terus soalnya.
7: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
8: Yang pasti bakalan banjir bu.
6: Intermezzo.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: amati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial

kasih Kak Dedong semua di malam hari ini ya, untuk pace-mace kakak adik kami yang sudah beristirahat ya, atau masih menikmati waktu baik bersama dengan keluarga ataupun kerabat di malam hari ini. Selamat malam untuk kami semua, dan untuk kami yang bergabung selamat bergabung tentunya ya. Dan untuk ya, Mace Jain membagikan untuk mace-mace ya, kami bisa memahami waktu dan juga cara yang tepat bagi sekecil ya. Dan ada menyapi ya, ini merupakan proses menghentikan pemberian ASI secara bertahap ya, hingga anak tidak lagi bergantung pada menyusu. Dan tahapan ini juga penting dalam tumbuh kembang anak, menandai peralihan menuju pola makan beragam dan juga sesuai dengan usia. Ya, dan Organisasi Kesehatan Dunia dari WHO ya merekomendasikan pemberian ASI eksklusif ya selama 6 bulan pertama kehidupan ya. Setelah itu ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun atau lebih. Ya, dengan tetap disertai makanan pendamping ASI yang bergizi. Ya, dan tidak ada aturan baku mengenai kapan anak harus disupi ya, karena setiap anak memiliki kesiapan yang berbeda. Dan orang tua juga kan perlu memperhatikan tanda-tanda kesiapan dari anak, seperti anak mulai menerima makanan ya, dan mampu minum dari gelas dan tidak bergantung pada ASI sebagai sumber nutrisi. Ya, dan proses menyapi sebaiknya dilakukan secara bertahap ya, agar anak yang pace-mace kakak ada dorang memiliki waktu beradaptasi dan juga mengurangi frekuensi menyusu sedikit demi sedikit. Nah, dan ini juga pace-mace membantu mencegah stres pada anak sekaligus mengurangi resiko pembengkakan ya payudara ibu. Ya, dan selama masa penyapian para orang tua ya akan juga dianjurkan tetap memberikan perhatian dan kasih sayang ya, melalui pelukan, bermain atau membacakan cerita. Ya, dan pendekatan yang penuh kehangatan juga ini dapat membantu anak merasa aman ya, meskipun kebiasaan menyusunya mulai berubah. Ya, dan orang tua juga perlu memastikan kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi setelah frekuensi menyusu berkurang ya. Dan menu harian juga sebaiknya mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Ya, dan pastinya agar pertumbuhan anak tetap optimal. Ya, dan pace-mace proses menyapi ini terkadang diwarnai dengan penolakan atau anak juga menjadi lebih rewel dari biasanya ya. Dan kondisi tersebut ya, ini memang merupakan hal yang wajar ya. Dan untuk para orang tua disarankan sabar, konsisten dan juga menghindari cara-cara yang dapat membuat anak takut atau merasa dorang ini dipaksa berhenti menyusu ya. Ya, dan keberhasilan menyapi ini tidak ditentukan dari seberapa cepat proses tersebut berlangsung ya pace-mace kakak adik dorang, melainkan ini oleh kenyamanan ibu dan juga anak selama menjalaninya ya. Dan kamu juga harus memahami ketentuan serta rekomendasi dari tenaga kesehatan ya. Dan proses menyapi ini menjadi pengalaman positif dan juga bisa mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Ya, sudah pukul 22.31 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan malam hari ini tentunya Mace Jin masih membagikan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara kerong dengan pace-mace kakak adik kamu semua.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Ditau, Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
3: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
2: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
4: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
2: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
4: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
2: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
5: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak berhubungan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Al-Kisah di Kerajaan Corona. Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh cagar?
3: Sudah, Tuanku Raja.
2: Bagus, bagus.
3: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
4: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
2: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
4: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
2: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
5: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Citarapu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura dan Pacemace KKD Dorang Semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace KKD Dorang Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadek atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace KKD Dorang Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiyaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rangkul Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace tekan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata Kanu Agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung, ya, dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar, ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya, ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
Untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung, itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar, ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya, Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jengglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya, suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan yaitu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau cempres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

negeri Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun sahabat budaya berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, program 4, kembali mengudara dengan frekuensi FM 89,3 MHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini. Sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

Om Swastiastu. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dipertemukan di pagi hari ini, saya menyapa umat di Kerom, di Jayapura, dan seluruh pendengar RRI Perumpat Jayapura dimanapun berada. Tentu penuh syukur dan kesehatan dilimpahkan di pagi hari ini. Kembali bersama saya, Iwayan Wiradjana, akan menyapa lewat renungan pagi di hari ini. Pertama-tama tentu ungkapan syukur ini kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia serta waranugerahnya. Pada pagi iri yang indah ini, kita dalam sebuah renungan kita akan memperbincangkan mengenai sebuah tema yang dekat dengan realitas kehidupan kita saat ini, yaitu bagaimana menavigasi gelombang-gelombang digital, atau lebih bahasa agamanya, di dalam pengendalian diri di zaman Gen Z, zaman Z, dalam perspektif ajaran agama Hindu. Bapak Ibu pendengar RI yang berbahagia, saat ini kita di era mana batas-batas dunia fisik dan digital hampir tidak ada lagi. Kita mengenal istilah Gen Z atau Gen Z, yaitu anak-anak muda kita yang lahir di tengah pesatnya perkembangan internet, media sosial, dan kecerdasan buatan. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan yang begitu luar biasa. Namun di sisi lain, jika tidak diiringi dengan pondasi mental yang kuat, harus informasi ini dapat menyeret kita pada degradasi moral, kecemasan batin, hingga hilangnya jati diri.

diri. Disinilah pentingnya kita menengok kembali warisan adiluhung sastra suci yang kita mengenai konsep pengendalian diri. Bapak Ibu Mas Dharma yang saya hormati, mengapa genset sangat rentan terhadap krisis mental dan etika di dunia digital? Tentu jawabannya pada dinamika pikiran. Media sosial dirancang untuk terus menarik perhatian kita. Notifikasi, validasi berupa tombol, likes, komentar, hingga tren yang berubah setiap jam, memaksa pikiran kita bergerak dengan sangat liar. Dalam tradisi Hindu, ketidakmampuan mengendalikan pikiran adalah akar dari segala penderitaan. Pikiran yang tidak terkendali di dunia maya melahirkan fenomena cyberbullying atau penyebaran berita bohong, pamer kemewahan yang memicu kiri hati hingga pudatnya rasa hormat atau bagaimana kita berkomunikasi. Mengenal kelahiran pikiran ini, mari kita hayati apa yang disabdakan oleh Sri Krishna kepada Arjuna dalam Sloka 34 dalam Bhagavad Gita bab 4. Jancalam himanah Krishna pramati balawat didam tasyaham nigraham manyewayoriwa sadurakaram. Jadi pikiran itu sangat gelisah, hai Krishna, bergolak kuat dan tegar menjinakkannya hamba, kiranya sama sulitnya dengan mengendalikan angin. Arjuna, seorang kasatria pemanah terhebat pada zaman, mengakui bahwa mengendalikan pikiran itu susahnya luar biasa, bagaikan menangkap angin dengan tangan kosong. Jika ditarik dalam kekinian, di kota Jayapura dan Papua pada umumnya, angin itu berbentuk algoritma media sosial yang setiap detik meniupkan rupa-rupa informasi ke dalam layar ponsel pintar anak-anak kita. Jika kita tidak memiliki jangkar yang kuat, pikiran kita akan terombang-ambing. Lantas bagaimana memberikan solusinya? Dalam ajaran Hindu, tidak pernah melarang umatnya untuk maju atau menggunakan teknologi. Namun Hindu menawarkan bagaimana metode mitigasi yang disebut dengan indriya nigraha atau pengendalian panca indriya. Mata kita yang memandang layar, telinga kita yang mendengar audio, tangan kita yang mengetik komentar, semua harus berada di bawah kendali kecerdasan budi atau batin kita. Ini dikuatkan di dalam Sloka 259. Dalam Sarasamusaya disebutkan, Ekamewam dewayat indriyam yadi sidiyati tato sia siadati pratnya drate padadi wadayakam. Sebab biarpun hanya satu indriya saja yang tidak terkendali, ia akan dapat menghanyutkan pikiran dan kecerdasan manusia. Bagaikan air yang bocor dari sepotong bambu, habis mengalir keluar tanpa sisa. Bayangkan jika genset menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melihat hal-hal negatif di internet, maka energi kedamaian di dalam diri akan bocor habis. Efeknya adalah stres, hilangnya fokus belajar, dan meningkatnya agresivitas. Oleh karena itu, konsep Trikaya Parisude, berbuat, berpikir, dan berkata, wajiblah kita bertransformasi menjadi etika digital saat ini. Sebelum jempol kita mengetik komentar jahat di media sosial, gunakanlah pikiran yang bersih untuk menyaring informasi itu. Gunakanlah ucapan atau wacika kita saat berinteraksi di media sosial, atau bagaimana kita membuat status agar tidak menyakiti hati orang lain.
dan wujudnya melalui tindakan nyata yang kreatif dan produktif di dunia digital. Maka bagaimanapun implementasi pengendalian diri ini sangat selaras dengan kearifan lokal kita di Papua, yaitu semangat kebersamaan dan saling menghargai. Disinilah masa kini tantangan Gen Z bukan lagi perang fisik, melainkan perang melawan ego dan ilusi dunia maya. Bagaimana praktis melatih pengendalian diri tapa berata bagi Gen Z saat ini? Puasa media sosial tentu adalah cobaan bagaimana kita melatih diri dalam satu hari. Misalnya pada hari-hari raya, pada hari-hari suci, dalam persembahyangan, untuk mengurangi sama sekali tidak menyentuh media sosial selama beberapa jam. Gunakan waktu tersebut untuk bercengkrama dengan keluarga. Gunakanlah waktu itu untuk membaca buku-buku kenilai kesucian atau buku agama, atau melakukan japa mala, pengulangan atau memuja kebesaran nama suci atau pengulangan suci Tuhan. Saringlah sebelum sharing, menjadi generasi yang cerdas dengan tidak menjadi perpanjangan tangan dari hoak atau fitnah. Ingat, pahala dari perbuatan kita setiap ketika kita yang merugikan orang lain akan kembali menjadi beban karma bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu Sudarma, mengembangkan sikap mapan jangan begitu mudah di dalam membalikkan sebuah telapak tangan. Jangan gampang terpengaruh oleh tren yang tidak kita sesuai dengan nilai sosila dalam ajaran kita. Marilah kita dengarkan juga kembali bagaimana Sri Krishna bersabda menegaskan di dalam sloka 35 tentang bagaimana cara menaklukkan pikiran tersebut. Ansasyamaho bahu mano adomigraham salam abhyasinatu kaunteya warakyena Jagriyati. Memang tidak salah lagi, wahai Arjuna yang bertangan perkasa, bahwa pikiran itu sangat sulit dikendalikan dan selalu bergolak. Namun ia dapat dijinakkan melalui abhyasa atau latihan yang terus menerus, dan wairagya, keikhlasan, dan melepaskan keterikatan. Kata kunci abhyasa, latihan rutin pengendalian diri, tidak terjadi dalam semalam. Ia dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari saat memegang gawe kita sendiri. Bagaimana abhyasa kita? Kita latih terus menerus. Kita renungkan juga apa kesalahan-kesalahan kita. Inilah latihan rutin tanpa satu jam media sosial. Itu akan mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk kita di dalam mengendalikan indria kita. Bapak Ibu umat sedharma yang saya cintai, agama Hindu hari ini ingin berpesan khusus kepada anak-anakku Gen Z, baik di kota Jayapura, dimanapun dan di sekitarnya. Teknologi adalah alat yang luar biasa. Jika berada di tangan-tangan jiwa-jiwa yang terkendali, jadilah generasi yang tidak dikendalikan oleh gawe atau keburukan yang akan bersumber untuk melemahkan segala tindakan. Melainkan jadilah tuan atas pikiran dan indria Anda sendiri. Jadikanlah platform digital sebagai ladang untuk menyebarkan dharma, menyebarkan kedamaian, dan membagikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi sesama. Sesuai dengan apa yang termuat dalam esensi ajaran suci kita, ketika pikiran berhasil kita jinakkan, maka pikiran itu akan menjadi sahabat terbaik yang menuntun kita
menuju kesuksesan duniawi abhyuddha dan kebahagiaan spiritual nisera yasa. Namun sebaliknya, jika ia dibiarkan liar, ia akan menjadi musuh terbesar di dalam selimut diri kita sendiri. Inilah renungan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga untaian sloka-sloka suci dapat menjadi suluh penerang batin kita dalam menjalani kehidupan di era yang serba digital, serba modern. Demikian, marilah kita akhiri dengan mengaturkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selalu atas karunia.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Tepok-tepok jadi apa? Prok-prok-prok tolong dibantu ya.
3: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
2: Boleh, boleh, boleh.
3: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
2: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

Macam-macam kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pace-mace kakade fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baca Maci Kakak Didung semua, selamat pagi dan ketemu lagi bersama saya Ena Malat di suasana pagi hari ini yang bakalan nemenin Baca Maci Kakak Didung semua sobat budaya ya di suasana pagi hari ini di edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Selamat pagi, Mas Yana ucapkan buat kamu semua ya di suasana pagi hari ini. Semoga di hari Rabu ini banyak kabar-kabar baik yang berdatangan buat kamu ya. Apalagi buat kamu semua nih ya, baca-baca kakak dong yang mungkin tadi yang sempat nonton bola ya pagi ini. Ada Argentina ya yang menang atas Mesir dengan skor akhir 3-2. Ada dari kamu yang tadi pagi ya, tadi subuh sempat nonton matchnya enggak?

menjadi salah satu kabar baik ya buat kamu semua, macam-macam kakak adik dong yang mungkin mendukung negara Argentina ya di Piala Dunia 2026 ini ya. Oke, pagi ini Mbak Jana bakal nemenin macam-macam kakak adik dong semua sobat budaya di hari Rabu ini ganti pukul 10.00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi pastinya yang lagi update juga mengenai bola tadi ya, Argentina dan juga Mesir ya, yang seru sekali. Dan yang lagi berlangsung juga sekarang ini pertandingan dari Swiss melawan Kolombia ya, dengan skor saat ini ya masih 0-0. Jadi kita tunggu nanti kira-kira skor akhir dari Swiss dan Kolombia nih bakalan berapa ya, siapakah yang akan melaju ke babak 8 besar. Kita tunggu nanti sebentar.

0: Masih bersama dengan kita dalam ensiklopedia budaya keindonesiaan program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya sahabat budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi Mansorandak. Nah, sahabat budaya, Mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi Mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi Mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, sahabat budaya, tradisi Mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.
1: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah saat bahagia
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ke tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.
2: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
5: Saya sipit.
6: Saya muslim.
7: Saya Nasrani.
8: Saya Buddha.
9: Saya Hindu.
10: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
11: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
12: Perbedaan budaya.
13: Perbedaan bahasa.
11: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
11: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
2: Masihkah kita mengingatkan

Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Majeta akan ambil 4 ya. Ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya, masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Filamandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Filamandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Filamandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Filamandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Filamandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari Suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang Suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata Suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sahabat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sahabat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya itu mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

Kitorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, nah, Mas Cita akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012 ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Mbak Cita juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021, di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya, sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri ya. Ini ada sebabnya ya, sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita. Ya, jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Mbak Cita mengambil dari laman Itjen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi dan juga ekspresi lisan, noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya. Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud peribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena memiliki ikatan batin yang erat dengan mereka.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Bilang pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Sahabat budaya Masoranda, tradisi suku Biak di Papua dan Papua Barat untuk memperkuat hubungan keluarga. Sahabat budaya, setiap tahun ada begitu banyak orang Papua Barat dan Papua yang meninggalkan tempat kelahiran mereka untuk bekerja atau belajar di pulau lain di Indonesia atau bahkan negara lain. Begitu pula jauh dari rumah pasti tidak akan mudah. Tapi perlu mengejar impian mereka dan membawa masa depan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Untuk menjaga ikatan keluarga meski jaraknya dan untuk memastikan orang-orang yang meninggalkan rumah merasa dicintai saat mereka kembali, Papua dan Papua Barat memiliki tradisi yang sangat unik untuk menyambut rumah keluarga yang disebut dengan Masorandak. Rumah yang akan didatang ini termasuk dalam kelompok etnis Biak di Dureri, Papua. Keindahan tradisi Masorandak juga disebut dengan tradisi injak piring, melangkah di atas piring, karena salah satu bagian upacara yang paling berarti adalah menginjak 9 piring sebelum memasuki rumah. Menginjak piring juga melambangkan kedatangan seseorang yang telah meninggalkan rumah untuk waktu yang sangat lama. Upacara Masorandak diadakan sebagai simbol rasa terima kasih yang dimiliki oleh anggota keluarga tercinta yang selamat kembali ke rumah setelah meninggalkan Papua untuk waktu yang lama.
1: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Pro 4 RRI.
0: Sahabat budaya, upacara Masorandak terbagi dalam 3 sesi. Yang pertama adalah upacara penyambutan, dan hal itu dilakukan sebelum orang yang baru pulang masuk rumah. Para tua-tua keluarga akan menunggu di luar rumah dan mereka membawa orang di dalam rumah tempat anggota keluarga yang lain menunggu. Setelah itu, orang tersebut akan dimandikan dengan air bunga yang ditempatkan di dalam mangkuk berukuran besar. Tujuan dari fase ini adalah membersihkan orang dari roh jahat yang mengikutinya dan memastikan roh jahat tidak akan mengganggunya atau anggota keluarga lainnya. Setelah upacara mandi selesai, sesi yang kedua akan dimulai. Pada bagian ini, orang tersebut akan dibawa ke ruangan khusus di mana 9 piring telah disusun rapi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu, orang yang baru tiba di rumah harus mencuci kaki anggota keluarganya dengan air. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menandakan bahwa orang tersebut telah sempurna dibersihkan dari pengaruh jahat atau roh jahat. Kemudian, orang bersama dengan anggota keluarga harus berjalan mengelilingi 9 piring untuk 9 kali. Nomor 9 dalam upacara ini tidak datang entah dari mana. 9 melambangkan 9 klan di kelompok etnis Dureri Burwos. Replika buaya diletakkan di ujung pelat. Setelah mengitari piring, orang yang baru pulang ke rumah harus menginjak replika buaya, dan inilah bagian utama dari keseluruhan upacara Masorandak. Buaya, binatang yang sangat kuat, melambangkan tantangan dan kesulitan yang akan dihadapi orang tersebut. Dengan menginjaknya, diharapkan orang tersebut akan kuat menghadapi semua rintangan dalam hidupnya. Sahabat budaya, sesi yang ketiga dari upacara ini adalah makan bersama. Hal yang paling unik dari proses ini adalah makanan akan digantung di bagian atas rumah. Akibatnya, anggota keluarga akan tertawa bersenang-senang bersama karena harus mencoba meraih makanan yang digantung di atasnya. Sahabat budaya, Masorandak di era modern selain itu menyambut anggota keluarga yang baru saja tiba di rumah. Upacara ini juga sering digelar untuk menyambut tamu penting atau pejabat pemerintah yang berkunjung ke Papua. Namun saat Masorandak digunakan untuk menyambut pejabat pemerintah ataupun tamu lainnya, upacara tersebut hanya digelar secara simbolis. Alih-alih menjalani semua fase upacara, Para tamu hanya akan diminta untuk melakukan bagian penting dari upacara yang sedang menginjak piring tersebut. Ini melambangkan rasa terima kasih warga untuk para tamu yang datang ke Papua dan juga untuk mendoakan mereka selama kunjungan mereka. Sahabat budaya, masuk randak adalah tradisi yang sangat indah dan bermakna. Sayangnya, di era modern ini menggelar upacara masuk randak untuk menyambut anggota keluarga yang telah kembali setelah pulang ke rumah untuk waktu yang lama tidak begitu umum lagi. Bahkan jika diadakan, beberapa fase ditinggalkan dan hanya yang paling signifikan yang dilakukan. Namun, masih banyak keluarga yang menolak melepaskan tradisi ini, bahkan modernitas menyerang dari semua sisi. Mempertahankan ikatan keluarga sangat penting bagi keluarga Papua dan Papua Barat. Masuk randak adalah salah satu cara terbaik untuk melakukannya. Akibatnya, tradisi ini tetap hidup hingga saat ini. Masuk randak lebih dari sekedar upacara. Ini adalah simbol cinta dan kasih sayang kepada anggota keluarga. Doa bahwa hanya hal yang baik yang akan terjadi pada keluarga meski ada tantangan yang ditimbulkannya. Pasti menyenangkan jika generasi muda tetap mempertahankan tradisi masuk randak.

Baca Maceh KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maceh Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Kitaro Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Mbak Cita akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini yang masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, nakut banget sih.
2: Ya udah yuk, cek aja.
1: Gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang lawan hantu. Mau tahu apa tagihan air membengkak?
2: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kambing hitamnya. Lain kali gak pakai lupa matiin keran air deh.
3: Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Majeta akan ambil 4 ya. Nah, ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Vela Mandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Vela Mandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Vela Mandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Vela Mandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku, ya, tari Vela Mandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari musyo, sahabat budaya. Nah, tari musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua, ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat, ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sahabat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sahabat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

Masih di Ketronpen Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, nah, Mas Cita akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012 ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Maceta juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021. Di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya, sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri ya. Ini ada sebabnya ya, sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita ya. Jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Maceta mengambil dari laman Ijen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi dan juga ekspresi lisan, noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan-bahan.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh iya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Masih di Ketelumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan kali ini, Majid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti nggak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi, kalau Anda yang ada di fak-fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama Desa Wisata Ugar, karena memang Desa Wisata Ugar ini terletak di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, Desa Wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI ya, tahun 2022. Ya, ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa pulau kapur atau karst. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karstnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karstnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen nih ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke Desa Wisata Ugar di Distrik Okas Kabupaten Fakfak Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022.
4: Ladies and gentlemen, this is special performance.

Masih di Tumpu Suara Budaya Papua, program 4 RRI Jayapura, dan masih bersama Macena di suasana pagi hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7:57 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Macena, ucapin kembali buat pecah-pecah kakak adik dong semua ya di hari Rabu ini. Selamat beraktivitas, semoga aktivitas kamu semua di hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar pastinya.

pertandingan terakhir ya dari Kolombia yang melawan Swiss tadi ya. Tadi dimenangkan sama Swiss dengan penalti 4-3 ya untuk Swiss, dan dia akan melaju ke babak ke perempat final ya.

Nah, sebelum Acina mau ngasih salam informasi buat kamu semua di pagi hari ini. Untuk berkaitan dengan pesta bola Piala Dunia 2026 ini ya. Untuk nanti perempat finalnya yang udah kamu semua tahu ya, kalau Perancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina dan juga Swiss yang bakalan memperebutkan posisi semifinal

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 8. Pace-pace kakak ade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Kitaro Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Macita akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

0: Kakak orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Oh, hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura. Karena

program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang ke tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Pro 4 RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlboro. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlboro yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
1: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
0: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
2: Masih di Ketorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Maceta akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, sahabat budaya, secara administrasi Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri. Ya, bahkan nih sahabat budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat ya, seperti H.G. Health di tahun 1979 tentang kultur provinsi ya, atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayu Puri dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya Toror, budaya Ogit Inan Sawatar, budaya Onim Faltagar, dan budaya Etna Arguni. Nah, lalu yang ketiga, wilayah budaya Pantai Selatan. Nah, daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan ini meliputi budaya Asmat Mimika, budaya Muyu Mandobo, dan juga Malin Kimam. Nah, lalu yang keempat, wilayah budaya Orokolo. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah budaya Orokolo ini adalah budaya Torres Kaiwa, budaya Oaya Wawombe, budaya Inawarapuran, dan juga budaya Motu. Nah, yang kelima adalah wilayah budaya Huon. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa, dan budaya Masin Trobrian. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides ya, atau Vanuatu, budaya Fiji, dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut ya, atau yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram, dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro, ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo, ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsone Boran, dan juga budaya Sarmi Memramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu, dan juga budaya Anga. Nah, itu dia sobat budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Barat, ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Saireri, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro, dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada, dan terdapat 7 wilayah adat. Nah, ini juga perlu kita tahu ya sahabat budaya. Yang pertama, ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Mamramo. Lalu wilayah adat kedua Sairei, ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen sampai dengan di Yeretuar, ya, ini wilayah adat kedua atau Sairei. Lalu wilayah adat yang ketiga, yakni Bomberai, ini membawahi sekitar 52 suku yang berada di Kepala Burung dan berbatasan di selatan Fakfak dan Bintuni, termasuk Manokwari dan juga Sorong. Nah, lalu wilayah adat keempat atau Domberai, itu terdapat sebanyak 18 suku termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni, ya, atau Kaimana, dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni, wilayah adat Bomberai. Nah, lalu wilayah adat yang kelima adalah wilayah adat Animha yang membawahi sekitar 29 suku berada di selatan Papua. Nah, wilayah adat keenam, ya, atau Lapago, ini sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Animha dan barat wilayah Mepago. Sedangkan wilayah adat ketujuh atau Mepago, ini terdapat sekitar 13 suku. Nah, itu dia sobat budaya, wilayah-wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Masih di Ketolong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, nah, Mas Cita akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012 ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Macita juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021, disitu ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya, sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri ya. Ini ada sebabnya ya, sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita. Ya, jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Maceta mengambil dari laman Ijen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi dan juga ekspresi lisan, noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.

0: Nusantara.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
3: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
3: Apa itu, guru?
2: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
3: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh.

0: Rasakan jurusku ini.
1: Ampun guru.
2: Masih di Ketrung Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang mumi, ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah, ya, di daerah Wamena sana, nah, kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke Distrik Kurulu. Nah, di Distrik Kurulu ini, ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri, ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sahabat Budaya. Nah, jadi ketika Sahabat Budaya jalan-jalan ke Distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, ya, di sini, ya, ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain, ya, karena di Distrik Kurulu ini mereka, ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir, ya, biasanya, ya. Tapi di Papua, terutama di Distrik Kurulu, ini mereka juga memiliki tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, Sahabat Budaya, di Distrik Kurulu ini, ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat, ya, mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wim Motok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wim Motok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih, ya, mungkin sekitar 300-an tahun, ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali, ya, yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat, ya, sosok Wim Motok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wim Motok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya Sahabat Budaya, mumi Wim Motok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah, ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik, ya. Nah, terlebih, ya, karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi Distrik Kurulu, ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset, ya, tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di Distrik Kurulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah, mumi di Distrik Kurulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di Sahabat Budaya, ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini, ya, alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta, ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di Distrik Kurulu ini, ya, mengandalkan uang dari pengunjung yang datang, ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar 300 ribu rupiah untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wim Motok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya ya sahabat budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga sahabat budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Kurulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis, ya ada noken, juga kalung, gelang, dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi ya sahabat budaya. Nah, untuk mencapai distrik Kurulu sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana, di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Kurulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Kurulu ini.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 9.

Aceh Kakade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.